0: jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar, karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini memang salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan, karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan, kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
0: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
2: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
0: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yuri Kefitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat, yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.

0: peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
1: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya, termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
2: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di dalam.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
3: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
0: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
5: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiapkan

0: Gagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
1: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pak, ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar, atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi, harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutlah bukan sekadar persoalan api. Karhutlah menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutlah bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chan Hom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al-Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
4: Selamat pagi.
2: Baik. Informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
4: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antum Siteri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
2: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Gimana kalau misalnya di lagu ini kita nyanyi semua?
1: Wis, yakin lo? Serius,
0: serius. Masih yakin? Gimana?

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk hari ini hingga esok pagi. Langsung saja kita tersambung dengan Mas Febri di sana ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mas Febri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ardi, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Mas Febri baik juga ya?
2: Alhamdulillah baik Mas Ardi.
1: Oke, sudah siap dengan laporannya?
2: Sudah siap Mas Ardi.
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Untuk suhu udara di wilayah Lampung pada hari ini diperkirakan secara umum berkisar di antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara secara umum diperkirakan berkisar di antara 40 hingga 95%. Dan pergerakan angin pada hari ini diperkirakan bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, dan Tulang Bawang. Sedangkan untuk siang hingga sore hari secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Tanggamus dan Lampung Barat. Dan untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kota Bandar Lampung, Pesawaran, dan Tanggamus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
5: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
4: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
5: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
4: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
5: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
6: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein menemani Anda masih di Lampung pagi ini. Berbagai macam musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Hingga pukul 9 nanti ya, karena di pukul 9 kami akan hadir dengan Halo RRI. Jadi untuk Anda semua tetap dengarkan kami di hari Rabu ini 12 Agustus 2026. Bagaimana dengan kegiatan Anda? Semoga berjalan dengan lancar ya. Apalagi ini adalah awal ya, masih awal di hari Rabu ini. Semoga energinya baik untuk hari ini, menyelesaikan segala pekerjaan dengan baik. Dan apa-apa yang menjadi harapan positif pastinya di hari ini bisa tercapai.

0: banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direk sama ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
2: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya aja,
2: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, le.
3: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah, kan. Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Kuatir Daerah Lampung yang juga Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal melepas kontingen daerah Lampung untuk mengikuti Jambore Nasional 12 tahun 2026 di lapangan Korpri Kompleks Kantor Gubernur Lampung pada hari Selasa 11 Agustus 2012. Pelepasan kontingen ditandai dengan penyerahan bendera dan pengalungan selendang tapis kepada perwakilan peserta kontingen Lampung. Menurut Gubernur Mirza, keberangkatan kontingen hari ini bukan sekedar seremoni melainkan awal perjalanan untuk belajar mengenal Indonesia lebih dekat dan membawa nama baik Lampung di tingkat nasional.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ena, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya, Nah.
1: Buat apa?
0: Ya selalu story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Husin masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Pengurus Provinsi Asosiasi Bola Tangan Indonesia Lampung bergerak cepat mematangkan persiapan atletnya menuju pekan olahraga provinsi serta target besar meraih medali emas pada PON 2028. Langkah strategis ini direalisasikan dengan mendatangkan pelatih berkompeten asal Jakarta, Samsul Ma'arif Ohorela, yang langsung memimpin program latihan intensif di Bandar Lampung sejak Selasa malam. Samsul Ma'arif Ohorela menjelaskan bahwa fokus utama pada sesi latihan perdana di Bumi Sai Bumi Ruwajurai difokuskan pada penguatan fundamental serta penguasaan teknik dasar para atlet. Ia juga mengapresiasi tinggi antusiasme para atlet daerah yang datang dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Menurutnya potensi atlet bola tangan di Lampung sangat besar, termasuk bagi para atlet binaan lintas cabang olahraga yang ingin beralih dan mengembangkan karir di cabang bola tangan.

Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan bakau hening Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah.
6: Pengen jerit rasanya loh.
7: 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi pendengar. Arduisen menemani Anda dalam Halo RRI. Tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik dalam Halo RRI.

0: benar alias anti hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
3: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
2: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
3: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
2: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
3: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
4: Sembilan puluh koma sembilan persen kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Ardusen di Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda, keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik. Langsung telepon di line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709 ya. Kita ke informasi yang satu ini ya. Ini adalah tentang mobil dinas ya, Bupati Lampung Selatan. Yang ini terpater ya di jalan yang rusak begitu. Nah, sudah pada lihat ya, kalau mobilnya susah jalan tuh, susah lewat karena memang jalanannya rusak. Dan ini komentar netizen ya, dari Mayones Yami, semoga segera diperbaiki, makin cepat makin bagus, katanya begitu. Terus ada juga Wirya underscore Apriyadi 21, Innova Zenix menangis melihat Medan ini, tapi minimal Pak Bupati jadi tahu realnya gimana. Semoga langsung sat-sat diperbaiki ya Pak, semoga ya, kan udah ngerasain langsung. Ada juga 4 Acacu, semoga kedepannya akses jalan di daerah ini bisa diperbaiki supaya masyarakat tidak kesulitan saat beraktivitas. Ya, oke. Itu ya dia beberapa komentar dari netizen ya. Kalau menurut kamu gimana ya? Itu juga kan harus dilaporkan ya, akses jalan yang sudah makin parah tapi tidak dibenar-benarkan, tidak diperbaiki. Kota Bandar Lampung nih ada yang bolong terus ditutup, ditambal, bolong lagi. Kenapa tuh kira-kira ya? Apa tambalnya pakai aspal kah atau pakai apa nih? Ya sudah pendengar, semoga ini juga bisa membuat kalian juga untuk ya oke, di daerah ini juga bisa nih dilaporkan tentang ini. Silakan langsung telepon kami di line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lo. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

90,9% untuk kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardu Isen masih menemani Anda di Halo RRI pada hari ini ya. Hari Rabu 12 Agustus 2026. Ini juga masih kita tunggu untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik yang Anda rasa kurang baik, Anda bisa laporkan kepada kami di sini di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811-7207-909 ya. Silakan, jika memang di sekitaran rumah Anda, lingkungan Anda, ada hal-hal yang ingin disampaikan, sampaikan di sini bersama kami di line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811-7207909. Kita ngobrolin tentang aksi pencurian kabel PLN ya, yang ada di Dusun Siring Itik, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan, yang berhasil digagalkan pada hari Senin kemarin. Ya, dan ini terjadi di sekitar pukul 5 subuh ya. Pelaku diduga berjumlah 2 orang dan sempat memotong kabel tembaga induk PLN yang berada di sekitar gardu. Setelah aksi ini diketahui warga, kedua pelaku melarikan diri dan meninggalkan sejumlah barang yang diduga digunakan untuk melakukan pencurian. Akibat kabel induk dipotong, seluruh wilayah Dusun Siring Itik mengalami pemadaman listrik total. Warga kemudian menemukan sejumlah barang bukti yang ditinggalkan pelaku di sekitar lokasi. Barang tersebut diantaranya alat pemotong kabel, golok, dan obeng yang ditemukan di dalam sebuah tas ya. Selain itu, warga juga menemukan sebuah tangga yang diduga digunakan pelaku untuk memanjat tiang gardu dan memotong kabel PLN. Tak jauh dari lokasi kejadian juga, warga menemukan satu unit sepeda motor jenis Honda Stylo tanpa plat nomor yang ditinggalkan di belakang rumah warga. Kendaraan tersebut diduga milik pelaku. Dan menurut keterangan warga, sejumlah kejadian sebelum kejadian, kedua pelaku sempat terlihat mondar-mandir di sekitar rumah warga. Ini juga kan adalah sebuah hal-hal yang bisa dilaporkan juga begitu ya. Apalagi terhadap fasilitas dari PLN sendiri gitu ya. Dan semoga nggak ada lagi ya. Nih aksi-aksi seperti ini, karena ini merugikannya bukan hanya diri orang pribadi, tapi ini semua, karena kan listrik kebutuhan semua masyarakat gitu ya. Dan ini bisa dilaporkan agar memang pihak yang berwenang ataupun yang memang berwenang ya, ini bisa langsung mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Baik pendengar, jangan kemana-mana. Untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda, silakan kembali kami ingatkan di line telepon 0721269720 atau WhatsApp di 0811-7207909 dalam Halo RRI.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardisen masih menemani Anda di Halo RRI. Tempatnya Anda menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, ataupun kesehatan, atau apapun yang terjadi di sekitar Anda. Silakan beritahukan kepada kami di line telepon 0721269720 atau WhatsApp di 0811720909.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Halo RRI untuk edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Ardisen pamit undur diri dari pendengaran Anda sekalian. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Pendengar, senang sekali kami menyapa Anda di program Sanksi hari ini edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dan seperti biasa kalau di program Sanksi ini kita akan membicarakan ya tentang salah satu topik yang fokusnya adalah itu tentang narkoba, korupsi dan juga judi begitu ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol tentang narkoba nih pendengar, dan kalau misalnya ngomongin soal narkoba juga kan ya, ini erat sekali kaitannya dengan anak muda gitu. Dan anak muda ini adalah proses gitu ya, dimana masa untuk bisa belajar, kemudian juga berkarya, berteman, kemudian juga mengejar cita-cita pastinya. Tapi di tengah lingkungan pergaulan yang semakin luas ini dan juga kemudahan mencari informasi di dunia digital ini gitu ya, ada banyak banget macam ancaman yang perlu kita waspadai juga. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba. Dan narkoba itu juga tidak hanya merusak kesehatan, tapi juga bisa menghancurkan masa depan, kemudian juga hubungan keluarga, pendidikan, bahkan cita-cita dari generasi muda kita. Karena itu pergaulan yang sehat jadi salah satu benteng penting supaya anak muda nih tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, gimana nih caranya untuk bisa mengenali pergaulan yang sehat? Kemudian gimana juga anak muda harus bersikap ketika mendapat tekanan dari lingkungan untuk mencoba narkoba? Dan yang tidak kalah penting ini pendengar, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk bisa memerangi narkoba itu sendiri? Untuk itu kita sudah tersambung dengan Kak Fata Zaaf Al-Ali M.I.Kom, penyuluh narkoba ahli muda BNN Provinsi Lampung. Assalamualaikum Kak Fata.
1: Waalaikumsalam Kak Ara.
0: Apa kabarnya Kak hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah ya, terima kasih loh selalu setia loh menemani RRI gitu ya, untuk bisa memberikan penyuluhan terus juga edukasi gitu ya untuk anak-anak muda terutama supaya bisa sama-sama memerangi yang namanya narkoba ini sendiri Kak. Nah sekarang ini kan kita kenal banget nih ya dengan istilah pergaulan sehat. Tapi kalau dari perspektif BNN sendiri nih Kak Fata, seperti apa sih sebenarnya pergaulan yang sehat untuk para generasi muda kita ini?
1: Ya, terkait dengan pergaulan sehat ya. Sebelumnya kita ngomongin masalah pergaulan sehat, dari BNN sih sebenarnya punya pandangan gini. Pergaulan sehat itu adalah pertemanan ataupun lingkungan yang dimana bisa dapat saling support antar anggota dalam lingkungan itu sendiri ya, pergaulan itu sendiri. Baik itu yang diisi pergaulannya antar remaja ataupun teman sebaya, atau juga ternyata lingkungan pergaulan yang memang berasal dari berbagai macam gender, usia, ataupun komunitas lah dalam artinya seperti itu, tapi dalam satu kesamaan visi misi ataupun hobi yang sama. Nah, kemudian terkait dengan pergaulan sehat itu kami memandang terkait dengan masalah narkobanya, kami berharap sebenarnya pergaulan yang sehat itu adalah pergaulan yang memang dapat bersih dari narkoba, sehingga tidak ada penyalahgunaan narkoba yang ada dalam lingkungan tersebut. Apalagi sampai dengan dalam pergaulan tersebut justru tempat terjadinya transaksi narkoba atau peredaran gelap narkoba. Nah, kemudian target sasarannya sendiri kalau yang di BNN kami menyampaikan pergaulan sehat itu lebih mengarah kepada dibentuknya ada kegiatan kami namanya Sobat, Sobat Ananda Bersinar, yaitu aksi nasional anti narkotika yang dimulai dari anak yang bersih dari narkoba. Jadi harapannya dengan adanya Sobat Ananda Bersinar itu terbentuklah adanya lingkungan-lingkungan yang bersih dari narkoba.
0: Oke.
1: Gitu sih Kara.
0: Ini juga artinya untuk bisa mencapai bersinar ini kan banyak hal yang harus kita lewati juga gitu ya Kak Fata ya. Karena juga yang ditakutkan adalah di lingkungan anak-anak muda itu banyak sekali yang awal mulanya mungkin ditawari gitu ya, kemudian juga diajak mencoba, atau bahkan mereka gak tahu sama sekali itu ternyata termasuk ke dalam jenis narkotika gitu kan ya. Nah, sebagai orang tua juga gitu ya, yang memang harus mengawasi anaknya setiap harinya, apa aja sih tanda-tanda yang perlu diperhatikan ketika anak itu sudah terpapar dengan narkoba itu sendiri Kak Fata?
1: Untuk kita ngelihat apakah anak-anak ataupun ya, kerabat orang terdekat kita yang sudah terpapar narkoba atau enggak, sebenarnya kalau untuk saat ini ada namanya narkotika jenis baru atau kita biasa sebut dengan nama NPS, New Psychoactive Substance ya, narkoba jenis baru itu ya, yang lebih menyasar kepada susunan saraf psikoaktif seseorang yang mengakibatkan orang tersebut ketika mengkonsumsinya, ketika efeknya sedang berjalan maka akan memunculkan efek stimulan ataupun stimulus bekerja, bergerak dalam organ tubuhnya lebih ekstra dibandingkan orang normal. Kemudian ada memunculkan halusinasi. Walaupun ternyata ada juga beberapa apa lingkungan remaja yang saat ini juga gemar mengkonsumsi atau menyalahgunakan jenisnya depresan yang ketika memang mereka konsumsi itu semacam seperti obat penenang. Nah, ini juga ada gitu. Nah, kalau melihat dari efeknya tersebut, maka kita bisa ngelihat nih ciri-cirinya ketika memang ada perubahan perilaku yang secara mendadak yang diakibatkan dari efek narkotika itu sendiri, maka orang-orang terdekatnya mungkin akan bisa melihat apakah memang dia perubahan perilaku itu akibat dari penyalahgunaan narkoba atau karena efek dari berproses akibat adanya kegiatan-kegiatan eksternal yang membantu dia untuk yang tadinya orang pendiam tiba-tiba berani untuk berbicara gitu kan. Nah, itu kan ada salah satu mungkin proses yang diakibatkan dari pergaulan yang sehat tuh. Karena apa? Karena dia belajar, berlatih di sana. Tapi kalau misalnya ternyata dia secara tiba-tiba mendadak, nah, itu berarti ada something yang memang mereka konsumsi mengakibatkan adanya perubahan perilaku yang secara mendadak tersebut. Kemudian juga kita bisa lihat juga dari keseharian. Kesehariannya misalnya orang tersebut sifatnya rajin, tiba-tiba jadi pemalas, kemudian enggan untuk aktivitas, enggan untuk bersosialisasi, itu juga termasuk dari salah satu efek dari narkotika. Dalam lingkungan keluarga, orang tua terutama mungkin bisa ngelihatnya adalah adanya efek resisten terhadap orang tua. Itu juga muncul tuh akibat dari penyalahgunaan narkoba. Jadi anak-anak yang takut sama orang tuanya, enggan untuk berbicara atau sekedar kumpul, nongkrong atau makan bersama saja, mungkin anak-anak sudah mau menghindari gitu kan, akibat dari efek narkoba itu. Kenapa? Karena dia ada ketakutan tersendiri. Ketika dia bertemu dengan orang tuanya, dia takut akan diketahui bahwasanya dia sebagai pecandu narkoba gitu.
0: Nah, ini juga itu himbauan gitu ya kepada teman-teman muda juga semuanya suka overthinking gitu ya, kayak dan juga mungkin sering merasakan cemas, itu jangan mau untuk bisa ditawari obat-obat apapun gitu ya, karena kan takutnya dengan kondisi mereka yang lemah itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu nih kak ya. Jadi lebih baik untuk konsultasikan ke psikolog gitu kan ya, untuk bisa mendapatkan penanganan yang tepat gitu ya kak. Nah, kemudian juga di tengah-tengah anak muda ini kan mudahnya mereka menjangkau informasi dan segala macamnya nih kak, ada gak program dari BNN juga, program cyber mungkinnya yang bisa mengintervensi dari sisi sosial media gitu, supaya teman-teman muda ini bisa mencapai teman-teman yang bersinar juga gitu kan ya, dan terhindar nih dari yang namanya oknum-oknum penyalahguna itu di media sosial kak?
1: Ya kalau dari BNN sebenarnya ada, kita juga masuk tuh ke lingkungan media sosial ya, dalam artian BNN mencoba untuk mengaktualisasikan program-program BNN di dalam program kegiatan yang ada di media sosial, baik itu Instagram, YouTube, X ataupun yang lain sebagainya. Kita edukasi dengan berbagai macam, baik itu berupa poster, himbauan dan segala macamnya melalui media sosial. Selain itu juga kita ada memang bagian intelijen yang tugasnya memang untuk bisa menggali informasi terkait dengan jejaring media sosial yang kami anggap cukup rentan untuk terjadinya proses transaksi narkotika, terutama di kalangan remaja gitu. Kenapa kita lihatnya seperti itu? Karena untuk di wilayah Bandar Lampung sendiri kan sudah pernah tuh ditemukan case ada transaksi narkotika dengan menggunakan media sosial, kemudian ada yang e-commerce gitu kan. Mereka menyamarkan dengan sandi-sandi nama tertentu untuk mereka bertransaksi narkoba melalui media sosial tersebut gitu. Dan untuk remaja mungkin jangan sembarang untuk bisa follow akun-akun yang kalian anggap memberikan challenge keuntungan yang ternyata challenge-nya tersebut gift-nya atau hadiahnya justru berupa narkotika yang pada akhirnya terjebak sendiri karena ngerasa ini gift, hadiah, sayang kalau nggak dipakai, akhirnya mereka pakai dan ternyata itu adalah narkoba gitu.
0: Oke, itu yang paling ditakutkan gitu kan ya. Nah,
1: iya,
0: terus sekarang ini kak, kalau misalnya kita lihat data juga kan kemarin polisi juga mengungkap ada kenaikan kasus tuh ya kak, di Lampung sendiri naik 11% di semester 1 2026 ini gitu ya. Nah, dalam kenaikan itu kak, banyak nggak remaja yang masuk ke dalam persentase itu?
1: Kalau untuk data di Polda, ya kemungkinan besar ada di lingkungan remaja ya, usianya mungkin rentan di bawah 24 tahun ya. Tapi kalau data di kami, di BNN sendiri yang terkait masalah rehabilitasi juga, sebenarnya di lingkungan remaja juga meningkat tuh. Kenapa saya bilang meningkat? Karena ternyata semakin kesini semakin banyak adanya voluntary ataupun orang yang mau rehabilitasi itu berasal dari usia remaja satu. Kemudian juga orang tua yang mau melaporkan anaknya karena sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang didasari dari adanya perubahan sikap perilaku tadi. Orang tuanya ngerasa ada yang aneh sama anaknya, kok berani ngelawan dan segala macamnya gitu kan. Yang awalnya anaknya penurut. Nah itu akhirnya mereka lapor juga. Nah ini memang sejalan dengan apa hasil analisa kami bahwasanya ternyata kan narkotika jenis baru saat ini lebih menyasar kepada pangsa pasarnya generasi muda. Yang mana mereka menggunakan media-media yang saat ini sedang in di kalangan remaja. Kalau dulu misal kita beranggapan ada namanya rokok konvensional ya kan, kemudian sekarang lagi tren ada rokok elektrik vape. Nah kemudian BNN mengungkap nih ternyata di dalam rokok vape, yang nggak semua vape, tapi ada dalam cartridge vape liquid itu kami temukan ada beberapa kandungan narkotika yang termasuk dalam ambang batas yang cukup tinggi yang ketika dikonsumsi akan mengakibatkan efek halusinasi yang cukup parah satu, kemudian ada efek depresannya, ada kandungan namanya etomide. Nah kemudian beberapa provinsi bahkan mengungkap itu diproduksi dengan bahan baku dari luar negeri tetapi pengemasannya ada di Indonesia, maka ditemukan adanya pabrik-pabrik kecil di lingkungan perumahan, hunian, apartemen, kosan, segala macamnya gitu. Nah ini berbahayanya kan gitu, kenapa? Karena kita melihat sekarang mungkin persebaran vape masyarakat lebih menyebutkan bahwasanya vape itu lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Padahal kan nggak, sama saja memiliki efek nikotin yang sama sebenarnya antara rokok dan vape itu sendiri. Nah kemudian kita lihat secara regulasinya ternyata kan vape itu batasan usianya adalah 21 tahun ke atas. Kenapa kok dia lebih tinggi batasan usianya dibandingkan daripada rokok? Nah kalau itu dikaji kan sebenarnya berarti ambang batas tubuh manusia di pada usia 21 tahun ke atas harusnya sudah lebih siap mungkin untuk apa namanya mengakomodir zat-zat yang ada pada vape tersebut dibandingkan pada rokok yang 18 tahun ke atas mungkin sifatnya lebih soft atau lebih apa bisa dinetralisir pada usia 18 tahun ke atas. Maka hasil regulasinya kan 21 tahun ke atas yang artinya sebenarnya mungkin vape bisa dikatakan lebih berbahaya dibandingkan pada rokok karena usianya pun konsumsinya lebih tinggi dibandingkan daripada usia rokok itu sendiri.
0: Okay. Nah, tapi nih Kak, kayak Kak Fata bilang tadi gitu ya, ketika orang tua menemukan gejala-gejala yang mungkin terindikasi terpapar dari narkotika itu sendiri gitu ya. Nah, ketika memang anak-anaknya terbukti sudah terindikasi, apakah masih bisa untuk mengubah nasibnya ini ya, untuk tetap mengejar cita-citanya dan apakah juga BNN bisa memfasilitasi hal-hal tersebut gitu?
1: BNN optimis sebenarnya untuk anak-anak muda terutama yang sudah terpapar narkoba, kita anggap mereka masih dalam kelompok coba pakai. Kelompok coba pakai ini adalah kelompok di mana orang-orang yang memang awal menggunakan ya. Ya, kita sadari mungkin ada kesalahan di mana dia akhirnya menggunakan narkotika mungkin dalam jangka waktu atau frekuensi waktu yang bisa dibilang sedikit atau ringan gitu kan. Nah, akhirnya masih bisa untuk dilakukan upaya rehabilitasi. Tapi kalau misalnya itu dibiarkan terus menerus, justru nanti akan menjadi kategorinya yang memang ketergantungan ataupun aktif yang akhirnya susah untuk dilepas dari narkotika, adiksi narkotika itu sendiri gitu. Nah, makanya BNN saat ini pun kita sudah mengupayakan lembaga rehabilitasi kita juga bisa menampung bahkan sampai dengan usia anak-anak untuk mengikuti program rehabilitasi gitu. Harapannya program tersebut bisa di akses oleh masyarakat, terutama orang-orang yang sudah terpapar narkoba, generasi muda, untuk bisa mengikuti program rehabilitasi tersebut. Sehingga nanti ke depannya, gangguan fungsi otak ataupun kerusakan yang diakibatkan dari penyalahgunaan narkoba itu masih bisa untuk dipulihkan atau disembuhkan dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Daripada memang nanti nunggu udah lama baru mau rehabilitasi, takutnya itu sudah mengendap dan bersifat permanen dalam tubuh manusia.
0: Okay, betul ya. Nah tapi nih Kak, kalau misalnya Kak Fata nih sebagai penyuluh BNN gitu ya, punya satu pesan untuk anak muda yang ingin disampaikan, apa tuh pesannya Kak?
1: Pesan kami dari BNN, jadilah masyarakat ataupun anak-anak generasi muda yang cerdas, yang sehat, yang bisa menghindari penyalahgunaan narkotika ataupun kenakalan-kenakalan remaja yang lainnya, karena hal-hal tersebut tidak ada lingkup positifnya, yang ada hanya negatifnya. Dan kami berharap dengan teman-teman mampu menolak dan tidak ikut mencoba menjadi penyalahguna narkoba, sudah ikut serta mendukung pemerintah dalam mengatasi permasalahan narkoba yang ada di Indonesia. Tidak perlu kita berperang melawan narkoba, tapi cukup dengan cegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang ada di lingkungan sekitar kita.
0: Oke, dan memutuskan tidak pada narkoba gitu ya Kak ya.
1: Ya, katakan say no to drugs.
0: Say no to drugs. Terima kasih Kak Fatah ya, sudah memberikan kita banyak sekali edukasi, kemudian juga pandangan-pandangan positif juga nih, supaya juga kita ke depannya ini benar-benar bisa membentengi diri kita dari bahaya narkotika ini sendiri dan juga dari paparan narkotika, supaya generasi muda kita jadi generasi yang bersinar gitu ya. Dan dari perbincangan ini juga pendengar, kita bisa belajar bahwa memang memerangi narkoba itu bukan hanya tugas BNN atau aparat penegak hukum saja, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan generasi muda harus berani memilih lingkungan pergaulan yang sehat, kemudian juga berani mengatakan tidak pada narkoba, dan berani mengajak teman-temannya untuk melakukan hal-hal yang positif ya. Terima kasih sekali lagi Kak Fatah Zaaf Al-Ali MIKOM, penyuluh narkoba ahli muda BNN Provinsi Lampung. Dan untuk seluruh pendengar, ingat ya, jauhi narkoba, jangan takut berkata tidak, dan jadilah bagian dari generasi yang bersinar. Saya Rabiah pamit dari pendengaran Anda semua dan juga dari Sanksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gars. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanche kommt auf Malic. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26. Namun, penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimana pun ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Einzelne Spieler ist an die Grenzen gegangen hat.
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: pertandingannya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Joner menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Joner tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar RRI, di mana pun berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Bersyukur di debut pertama musim ini, saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain, karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama kakaknya mesti lebih difokusin lagi buat ke musim.
4: Sharing apa aja nih, Talita sama Rika
2: West? Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang
3: kemarin. Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal itu kan sudah menjadi target tentang apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di musim ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu ya?
2: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya.
3: Ini apa ya?
2: Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelas ini nggak? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nanti
4: ini aku pertama pakai potensi sampai yang juga oke jadi
2: senang juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus aku pertama ini
2: iya
3: main itu saya bilang kok aku perasaan kamu ketika akan tampil di video lain dunia ini kan iPhone-nya kenal yang lain meskipun sertanya ya hampir sama ya seperti itu gimana?
2: Mindset-nya mungkin pastinya cuma pengen main bagus aja sih, gak mikir kalau menang, pokoknya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, dengar Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solul Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar selanjutnya pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Pendengar Anda masih bersama kami ya, mendengarkan di 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang Anda punya informasi nih dari Gubernur Mirza yang melepas 598 peserta kontingen Lampung ikuti Jambore Nasional. Dan Ketua Majelis Pembimbing Daerah Kamabida Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Lampung yang juga Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal melepas kontingen daerah Lampung untuk mengikuti Jambore Nasional. Pelepasan kontingen ditandai dengan penyerahan bendera dan pengalungan selendang tapis kepada perwakilan peserta kontingen. Dan menurut Gubernur Mirza, keberangkatan kontingen hari ini bukan sekedar seremonial, melainkan awal perjalanan untuk belajar mengenal Indonesia lebih dekat dan membawa nama baik Lampung di tingkat nasional. Lebih lanjut, Gubernur juga mengingatkan para peserta agar menjaga nama baik Lampung selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Wiladatika Cibubur. Dan disampaikan juga bahwa pembangunan masa depan Lampung tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tapi juga pada kualitas karakter dari generasi muda. Ia juga kembali berpesan kepada peserta agar memanfaatkan Jamnas 2026 ini untuk belajar dan membangun jejaring persahabatan dari seluruh Indonesia.
1: Ini loh, Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak Ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak Ibu. Ibu masih inget loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat, tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih, nih.
4: Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
3: Oh, apa kita angkat aja ya?
4: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
3: Emang kenapa?
4: Penasaran, Kakak, Dek.
3: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
4: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
3: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
4: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
3: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
4: Iya, Dek, Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Dari Rosa dengan sekali ini saja pendengar ya, menemani Anda semua di siang hari ini sambil menikmati cuaca yang lumayan panas ini ya. Kalau misalnya cuacanya panas, kita kasih lagu yang adem gitu ya, supaya Anda juga tetap bisa menikmati keseruan siang hari ini gitu ya. Karena mungkin tadi pagi tuh udah hektik banget, banyak banget hal yang harus dikejar, yang harus selesai dalam waktu yang cepat juga gitu kan ya. Dan sekarang waktunya Anda menikmati makan siang Anda sambil ditemani sama perusahaan satu pastinya ya. Nah sekarang aku punya informasi dulu nih pendengar dari rri.co.id, dan kali ini ada informasi mengenai ratusan ribu warga Pringsewu yang sudah cek kesehatan gratis. Nah, Anda udah belum nih tahun ini, karena setiap orang itu punya satu kuota ya per tahunnya untuk bisa melakukan cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Nah, program CKG ini atau cek kesehatan gratis di Kabupaten Pringsewu sudah diikuti sekitar 265.651 warga sepanjang Januari sampai dengan Juli 2026. Dan kemarin di tanggal 11 Agustus 2026, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, Riza Maroska, mengatakan bahwa jumlah ini mencapai 61% dari seluruh penduduk Kabupaten Pringsewu. Pelaksanaan CKG saat ini telah berjalan di 13 puskesmas yang ada di Kabupaten Pringsewu. Untuk memperluas pelaksanaan program, puskesmas juga telah menjalin kerjasama dengan Klinik Pratama untuk turut memberikan layanan CKG. Selain puskesmas, layanan CKG juga dilaksanakan melalui puskesmas pembantu, posyandu, dan berbagai kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat. Riza juga mengatakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu terus melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan cakupan peserta CKG, diantaranya melalui sosialisasi program dan tata cara penginputan data CKG pada dashboard ASIK kepada seluruh puskesmas yang ada di sana. Nah, sosialisasi ini juga dilakukan dalam pertemuan lintas sektor tingkat puskesmas yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Dinas Kesehatan juga mengajak masyarakat untuk bisa memanfaatkan layanan CKG ini untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Dan disebutkan juga bahwa layanan ini juga dapat dimanfaatkan secara gratis di puskesmas dan Klinik Pratama yang melaksanakan CKG. Dan menurutnya pemeriksaan kesehatan gratis dapat membantu mendeteksi penyakit, terutama penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Hasil pemeriksaan juga bisa diketahui dan dirujuk apabila diperlukan.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conté pada tahun 1795.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
5: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
4: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
5: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
4: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
5: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
4: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ena, mesti berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
4: Buat apa?
3: Ya biasa lah, mau story gitu lu.
4: Jangan dong.
3: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
4: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
3: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sudah kami terima dari setiap unit pelaksana teknis ada 16 satker yang mengusulkan lapas, rutan, dan LPKA. Itu ada 5.544 orang.
2: Pengen dikit, tapi ada orang bank yang kesini kemarin. Orang dia udah kebetulan dia yang rekomendasikan. Orang bank itu membuat giris langsung jadi, jadi lebih praktis gitu kan.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang hari ini edisi Rabu 12 Agustus 2026 dengan topik berita. Sebanyak 5.544 warga binaan dari 16 satuan kerja pemasyarakatan di Lampung diusulkan memperoleh remisi HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung siang hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi, selain disiarkan RRI Banter Lampung, Berita Daerah Lampung siang ini juga dirilis di stasiun penyiaran RRI Waikanan. Dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta.

0: Kita ke berita pertama pendengar, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah pedagang bendera memanfaatkan teknologi digital dalam transaksi jual-beli. Salah satunya dengan menyediakan pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Berikut laporan Iwan Wijaya.
1: Kalau pakai QRIS sudah lebih praktis. Orang tua di atas, di bawah 50
2: sudah hampir 2 pekan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang bendera dan pernak-pernik kemerdekaan mulai bermunculan di sejumlah ruas jalan di Kota Bandar Lampung. Berbagai jenis bendera merah putih hingga atribut bernuansa kemerdekaan ditawarkan kepada masyarakat. Menariknya, sejumlah pedagang kini mulai menerapkan sistem pembayaran digital menggunakan QRIS. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi. Salah seorang pedagang bendera, Ahmad Hidayat, mengatakan penggunaan QRIS menjadi alternatif pembayaran bagi pembeli yang tidak membawa uang tunai. Menurutnya, transaksi secara digital dinilai lebih praktis dan cepat. Selain itu, penggunaan QRIS menjadi bagian dari upaya pedagang mengikuti perkembangan sistem pembayaran digital.
1: Pembayarannya bisa transfer, bisa bank, bisa QRIS ada, cash pun bisa. Kalau kendala nggak ada, kalau pakai QRIS sudah lebih praktis. Orang tua di atas, di bawah 50-an sampai 250-an sampai remaja, 50 ke bawah. Walah, kalau 60 kan kadang dia nggak ngerti. Ya kebetulan kemarin pengen bikin, tapi ada orang bank yang kesini kemarin. Orang dia udah kebetulan dia yang rekomendasikan orang bank itu membuat QRIS langsung jadi. Jadi lebih praktis gitu kan. Sekarang kan zamannya berkembang. Orang kadang mau minta transfer bank, ada bank nggak, ada QRIS nggak. Ya kita ngikutin perkembangan zaman.
2: Ahmad menambahkan, penggunaan QRIS juga memberikan kemudahan bagi pedagang dalam menerima pembayaran dari berbagai aplikasi perbankan maupun dompet digital yang telah mendukung layanan tersebut. Selain praktis, transaksi menggunakan QRIS dinilai dapat mengurangi risiko membawa dan menyimpan uang tunai dalam jumlah banyak. Pedagang juga dapat mengetahui transaksi yang masuk secara lebih mudah melalui sistem pembayaran digital. Pria ini berharap penggunaan QRIS dapat semakin dikenal dan dimanfaatkan masyarakat, khususnya dalam melakukan transaksi pembelian berbagai kebutuhan menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI. Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait remisi kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Saya Sela, menurut saya pemberian remisi pas Hutri itu bagus karena warga binaan yang selama menjalani masa hukumnya berkelakuan baik memang layak mendapatkan penghargaan, apalagi kalau remisi itu bisa motivasi mereka supaya berubah dan tidak mengulangi kesalahan lagi.
4: Saya Sinta. Kalau saya sebenarnya kurang setuju kalau remisi diberikan terlalu mudah. Namanya juga orang yang sedang menjalani hukuman, jadi harus benar-benar dilihat dulu kesalahannya dan bagaimana perilakunya. Jangan sampai masyarakat merasa hukuman jadi terlalu ringan.

0: Pendengar, sebanyak 5.544 warga binaan dari 16 satuan kerja pemasyarakatan di Lampung diusulkan memperoleh remisi HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
1: Berdasarkan hasil usulan yang sudah kami terima dari setiap unit pelaksana teknis, ada 16 satker yang mengusulkan.
2: Sebanyak 5.544 warga binaan dari 16 satuan kerja pemasyarakatan di Provinsi Lampung diusulkan mendapatkan remisi dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jumlah tersebut merupakan hasil usulan dari lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak yang berada di wilayah Lampung. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, Maulidi Hilal, mengatakan angka itu masih berupa usulan dan dapat berubah sebelum ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Menurut dia, perubahan jumlah usulan dapat terjadi karena sejumlah faktor. Di antaranya adanya putusan hukum baru, perpindahan warga binaan, hingga pelanggaran disiplin yang dilakukan selama menjalani masa pidana. Warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib dapat dicabut dari daftar usulan remisi. Pelanggaran tersebut antara lain perkelahian maupun kepemilikan telepon seluler di dalam lapas atau rutan.
1: Berdasarkan hasil usulan yang sudah kami terima dari setiap unit pelaksana teknis, ada 16 satker yang mengusulkan lapas, rutan, dan LPKA. Itu ada 5.544 orang. Jadi ini masih usulan ya, karena angka ini kan akan terus bergerak, mungkin ada putusan baru, kemudian mungkin juga ada orang yang perpindahan, mungkin juga ada pelanggaran disiplin. Kalau pelanggaran tata kehidupan atau pelanggaran disiplin untuk warga binaan, mereka umpama sebelum tanggal 17 melakukan pelanggaran, umpama saja perkelahian di dalam, megang handphone, itu dia akan mendapatkan hukuman disiplin 1 tahun sampai berjalan ke depan itu. Jadi dia tidak akan dapatkan haknya itu, apapun itu. Gitu.
2: Maulidi menjelaskan, remisi merupakan hak warga binaan yang diberikan dengan sejumlah persyaratan. Salah satu syarat utama adalah warga binaan harus berkelakuan baik selama menjalani masa pidana dan tidak melakukan pelanggaran tata tertib. Besaran remisi yang diterima warga binaan berbeda-beda, tergantung masa pidana dan ketentuan yang berlaku. Untuk remisi umum pada tahun pertama, warga binaan yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh pengurangan masa pidana selama 1 bulan. Besaran remisi kemudian dapat bertambah pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, warga binaan dengan masa pidana di bawah 1 tahun belum dapat memperoleh remisi umum. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, kontingen Gerakan Pramuka Kota Bandar Lampung bersiap mengikuti Jambore Nasional 2026 dengan membawa misi memperkuat karakter, kemandirian, dan kepedulian generasi muda. Ajang nasional ini juga menjadi ruang bagi peserta untuk belajar, berkolaborasi, sekaligus memperluas wawasan bersama ribuan pramuka dari berbagai daerah di Indonesia. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Anak ada yang mewakili daerah. Mudah-mudahan berdoa semua kegiatan, semua program-program yang akan dilakukan di
4: cabang. Sebanyak 38 anggota kontingen kuartir cabang Kota Bandar Lampung resmi dilepas untuk mengikuti Jambore Nasional 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi para peserta untuk mengasah keterampilan kepemimpinan, disiplin, serta kemampuan bekerja sama dalam keberagaman. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana meminta seluruh peserta menjaga nama baik daerah selama mengikuti kegiatan. Menurutnya, Jambore Nasional bukan sekedar pertemuan pramuka, melainkan kesempatan membentuk generasi muda yang tangguh dan berkarakter.
3: Anak aja yang mewakili daerah, mudah-mudahan berdoa semua kegiatan, semua program-program yang akan dilakukan di Jambore Nasional 2026 ini, semua adik bisa melakukan dengan baik, dengan kembali ke Kota Bandar Lampung mendapatkan jalan yang terbaik, kalau menang sih biasa, yang penting ya kebaik, bukan yang Lampung. Jaga nama baik daerah, sesuatu kalian membawa nama baik daerah, mudah-mudahan dengan kalian berangkat, nilai yang terbaik untuk kecil Lampung dari Kota Bandar Lampung.
4: Eva Diana juga mengajak para peserta memanfaatkan Jambore Nasional sebagai sarana menambah pengalaman dan memperluas persahabatan dengan peserta dari berbagai provinsi. Ia berharap seluruh kontingen dapat kembali ke Bandar Lampung dengan membawa pengalaman positif serta prestasi yang membanggakan. Selain menjadi ajang pengembangan diri, Jambore Nasional dinilai mampu memperkuat semangat kebangsaan dan rasa persatuan di kalangan generasi muda. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah diharapkan semakin siap menghadapi tantangan masa depan dengan bekal keterampilan dan karakter yang kuat. Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Waikanan resmi melepas kontingennya untuk mengikuti perhelatan Akbar Jambore Nasional di tahun 2022. Maksud kami 2026. Pertemuan besar bagi pramuka penggalang se-Indonesia ini akan dipusatkan di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka atau Buperta Cibubur, Jakarta Timur pada 13 hingga 20 Agustus 2026 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
5: Kita pelepasan Jambore Nasional tahun 2026. Alhamdulillah Waikanan.
6: Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Waikanan resmi melepas kontingennya untuk mengikuti perhelatan Akbar Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026. Pertemuan besar bagi pramuka penggalang se-Indonesia ini akan dipusatkan di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur pada 13 hingga 20 Agustus 2026 mendatang. Tahun ini Jamnas ke-12 hadir dengan semangat yang sejalan dengan isu strategis nasional, yakni mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Melalui tema ini, kegiatan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga kawah candra di muka bagi generasi muda untuk peduli pada ketahanan pangan. Ketua Kuarcap Pramuka Kabupaten Waikanan Ari Antoni menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan putra-putri terbaik daerah untuk berpartisipasi penuh

0: kita pelepasan jambore nasional tahun 2026. Alhamdulillah wayah kanan ada 4 regu, 2 grup laki-laki, 2 grup perempuan.
1: Lebih lanjut, Ari Antoni mengatakan di ajang pestanya pramuka ini, dirinya berpesan agar selalu menjaga kekompakan regu dan perhatikan kesehatan fisik, paling utama menjaga nama baik dan mengharumkan Kabupaten Wayah Kanan di tingkat nasional. Dari Kabupaten Wayah Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, karena kualitas literasi pelajar di Waikanan yang dinilai masih rendah, Penggiat Literasi Kabupaten Waikanan menggelar kelas menulis gratis bagi para pelajar SMP dan SMA. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pegiat Literasi Kabupaten Waikanan, Eko Prasetyo, membuka kelas menulis cerita secara gratis bagi pelajar SMP dan SMA. Program tersebut digagas sebagai respon terhadap kondisi kemampuan literasi siswa di Waikanan yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Ia menjelaskan kegiatan tersebut direncanakan digelar di Ruang Taman Baca Masyarakat pada UPT, Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Waikanan. Program tersebut dibuka secara gratis dengan kuota terbatas sebanyak 20 peserta dari jenjang SMP dan SMA. Dirinya menyebut, kegiatan akan dilaksanakan secara rutin satu kali dalam sepekan dengan pendampingan dan pelatihan secara intensif. Peserta akan dibimbing agar mampu mengembangkan kemampuan menulis sekaligus menghasilkan karya cerita. Ia menargetkan program tersebut tidak hanya berhenti pada proses pelatihan. Karya para peserta nantinya diharapkan dapat dihimpun dan diterbitkan dalam sebuah buku antologi sebagai bentuk apresiasi sekaligus bukti hasil pembelajaran.
2: Kemampuan literasi siswa dari jenjang SD sampai SMA ternyata masih di bawah standar rata-rata Provinsi Lampung. Dari situlah saya berpikir untuk membuat sebuah inisiatif program kegiatan kelas menulis cerita gratis tanpa biaya yang dilaksanakan di Taman Baca Masyarakat yang ada di SKB Waikanan. Dan peserta untuk kelas menulis cerita 2026 ini adalah hanya untuk 20 orang peserta, terdiri dari pelajar SMP dan pelajar SMA. Dan kelas menulis ini akan dilaksanakan secara rutin seminggu sekali, di mana pada kegiatan ini kami akan memberikan pelatihan secara intens agar siswa ini mampu dan terampil untuk membuat karya tulis cerita, baik itu cerita fiksi, cerita ilmiah maupun cerita lokal, yang nanti outputnya adalah siswa ini mampu menulis dan mampu membuat karya tulis dan nanti mungkin bisa juga dihimpun menjadi dalam sebuah buku.
1: Menurutnya, kelas menulis ini dapat menjadi model atau proyek percontohan bagi sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya. Program serupa dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa melalui kegiatan yang praktis dan berkelanjutan. Dia juga membuka peluang kolaborasi dengan sekolah maupun instansi yang ingin menyelenggarakan pelatihan literasi menulis. Ia menegaskan siap memberikan pendampingan bagi para pelajar SMP dan SMA sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kemampuan literasi siswa di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Waikanan resmi melepas kontingennya untuk mengikuti perhelatan Akbar Jambore Nasional di tahun 2026. Pertemuan besar bagi pramuka penggalang se-Indonesia ini akan dipusatkan di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur pada 13 hingga 20 Agustus 2026 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
1: Kita pelepasan Jambore Nasional tahun 2026. Alhamdulillah Waikanan.
2: Kuartir Cabang Korcap Gerakan Pramuka Kabupaten Waikanan resmi melepas kontingennya untuk mengikuti perhelatan Akbar Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026. Pertemuan besar bagi pramuka penggalang se-Indonesia ini akan dipusatkan di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur pada 13 hingga 20 Agustus 2026 mendatang. Tahun ini Jamnas ke-12 hadir dengan semangat yang sejalan dengan isu strategis nasional, yakni mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Melalui tema ini, kegiatan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga kawah candra di muka bagi generasi muda untuk peduli pada ketahanan pangan. Ketua Kuartcap Pramuka Kabupaten Waikanan Ari Antoni menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan putra-putri terbaik daerah untuk berpartisipasi penuh dalam pestanya

0: Para pramuka penggalang tersebut, dijelaskan Ari Antoni dari Waikanan, pihaknya memberangkatkan 4 regu yang terdiri dari 2 regu putra dan 2 regu putri. Total keseluruhan peserta mencapai 32 orang. Selama 8 hari berada di Buperta, Cibubur, ke-32 peserta asal Waikanan ini dijadwalkan akan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang mengasah keterampilan dan kemandirian. Salah satu agenda yang diunggulkan dalam Jamnas kali ini adalah kegiatan wisata edukasi. Menjelang keberangkatan, Ari Antoni menitipkan pesan moral yang tegas kepada seluruh peserta dan pembina pendamping yang menekankan pentingnya menjaga sikap selama berbaur dengan ribuan pramuka dari seluruh pelosok Nusantara.
1: Kita pelepasan Jambore Nasional tahun 2026. Alhamdulillah Waikanan ada 4 regu, 2 grup laki-laki, 2 grup perempuan.
0: Lebih lanjut, Ari Antoni mengatakan di ajang pestanya pramuka ini, dirinya berpesan agar selalu menjaga kekompakan regu dan perhatikan kesehatan fisik, paling utama menjaga nama baik dan mengharumkan Kabupaten Waikanan di tingkat nasional. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Lintas Lampung Olahraga.
2: Okada Karate Lampung mengirim 8 atlet untuk mengikuti Thailand Open Karate Championship ke-16 di Thailand pada tanggal 12 hingga 16 Agustus 2026. Kontingen tersebut terdiri dari 8 atlet serta 4 official dan juga manager. Berikut laporan M. Priyam Budi.
4: Keikutsertaan di Thailand Open menjadi bagian penting dari pembinaan sekaligus mengukur kemampuan atlet Lampung di tingkat internasional. Berdasarkan evaluasi pelatih, Okada menargetkan 4 medali emas dari nomor komite kategori under 14 hingga senior. Owner Okada Karate, Intanyi Mas, kepada RRI kemarin di Koni Lampung mengatakan atlet yang diberangkatkan tidak hanya berasal dari hasil seleksi Okada Karate Championship yang digelar setiap tahun. Pihaknya juga melakukan pemantauan terhadap atlet potensial, termasuk kategori under 14 yang belum memiliki BUB, serta sejumlah atlet senior yang dinilai memiliki kemampuan terbaik di kelasnya.
5: 16 Thailand Open Championship. Iya, kalau misalnya Okada sendiri itu memang seleksinya diadakan tiap tahun Okada Karate Championship, di mana nanti BUB-BUB-nya itu kita berangkatkan untuk ke internasional, di mana tahun ini kita berangkatkan ke Thailand. Namun dari tahun lalu pun tidak hanya BUB yang kita berangkatkan, karena kita ada sistem pemantauan juga. Artinya seperti under 14 ini kan belum ada BUB-nya, tapi karena kita melihat ada potensial dan kans mereka untuk bisa menang di internasional, jadi ya kita berangkatkan juga.
4: Menurut Intan, pengalaman bertanding di Thailand diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri atlet sebelum menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Sementara itu, Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria menyambut positif keberangkatan Okada Karate Lampung. Ia menilai keikutsertaan tersebut menunjukkan pembinaan atlet Karate Lampung telah mampu mengantarkan atlet tampil di kompetisi internasional.
6: Bahwa Okada bisa mewakili Lampung, bahkan Indonesia, mengikuti juara Thailand Open. Ini suatu prestasi yang luar biasa yang bisa ditorehkan oleh Okada atau Karate Bandar Lampung ya. Bisa mewakili Lampung atau Indonesia di Thailand ini.
4: Riagus berpesan kepada para atlet untuk menjaga kondisi fisik dan kesehatan selama mengikuti kejuaraan. Dirinya berharap seluruh atlet dapat kembali ke Lampung dalam kondisi sehat serta membawa prestasi dari Thailand. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Pendengar, tugas seorang pelatih paskibra bukan hanya mengajarkan gerakan baris berbaris, tetapi juga membimbing pasukan agar memiliki mental yang kuat dan karakter yang baik. Informasi selengkapnya disampaikan Dwi Pranyoto.
1: Paling sakral ya, menurut saya sangat mengibarkan itulah.
2: Saat
1: membentangkan kebanggaan saya itu, saat membentangkan itulah.
3: Pelatih paskibra merupakan sosok penting dalam membentuk anggota pasukan pengibar bendera agar memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, kekompakan, dan rasa cinta tanah air. Tugas seorang pelatih bukan hanya mengajarkan gerakan baris berbaris, tetapi juga membimbing para peserta agar memiliki mental yang kuat dan karakter yang baik. Salah satu pelatih paskibra Kota Bandar Lampung, Adi Purnomo, ketika ditemui RRI mengatakan, dalam menghadapi upacara kemerdekaan tahun ini, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan, diantaranya latihan dasar PBB dan pengaturan formasi. Adi yang juga seorang TNI Angkatan Darat yang bertugas di Kodim 0410 Kota Bandar Lampung ini menegaskan bahwa seorang pelatih paskibra harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Anggota paskibra perlu menguasai teknik dasar peraturan baris berbaris, tata cara penghormatan, sikap sempurna, langkah tegap, serta berbagai gerakan yang diperlukan dalam upacara pengibaran bendera merah putih. Selain kemampuan teknis, pelatih juga harus mampu memberikan contoh sikap disiplin dan bertanggung jawab pada para peserta.
1: Persiapannya kan dari tahap seleksi segala macam kan, ini udah masuk apa namanya latsar lah, pendidikan dasar untuk pengibaran dimulai dari tanggal 4 sampai tanggal 15 lah mungkin gladi, tanggal kan pelaksanaan tanggal 17, tanggal 16 itu udah istirahat lah gitu. Ya kalau kendala memang karena kan memang cuacanya sekarang agak ekstrim ya.
2: Yeah.
1: Jadi ya kita harus benar-benar inilah meminit situasi, yang penting adik-adik nih gerakannya bisa bagus, langkahnya bisa sama, gerakan sama, cuma tidak mengurangi aturan-aturan yang sudah berlaku gitu aja.
3: Dalam proses latihan, lanjut Adi, pelatih paskibra dituntut untuk tegas tetapi tetap bijaksana. Ketegasan diperlukan agar anggota terbiasa menaati aturan dan menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Namun, seorang pelatih juga harus memahami kondisi dan kemampuan setiap anggota dengan pendekatan yang tepat. Latihan yang berat dapat menjadi pengalaman yang membangun, bukan sekedar tekanan. Pelatih paskibra juga berperan dalam membangun kompakan tim. Pengibaran bendera membutuhkan kerjasama yang baik karena setiap anggota memiliki tugas dan posisi masing-masing. Kesalahan satu orang dapat mempengaruhi keseluruhan pelaksanaan. Oleh karena itu, pelatih mengajarkan pentingnya komunikasi, saling menghargai, kepercayaan, dan rasa tanggung jawab terhadap kelompok.
1: Nama latihan itu kan versinya banyak-banyak. Dari latar belakang, kayak dari SMA kan macam-macam tuh. Dari SMA-nya, dia juga punya pembinanya. Kan. Jadi ya, disinilah tempat kita menyamakan persepsi itu. Yang itulah gunanya kita latihan itu, menyamakan persepsi intinya. Banyak, kayak dari nanti ada paswalnya juga, dari TNI Polri kan. Nah, itu harus kita samakanlah di sini biar bentuknya seragam sama gitu, langkahnya, sikapnya, bentuknya ya biar terbentuk sama gitu. Jadi tidak ada perbedaan baik dari anak-anak paskibnya, dari TNI-nya, bahkan dari Polri juga. Tingkat keberhasilan yang jelas itu tidak ada suatu pelatihan apapun yang membuat kita menjadi korban lah kalau bahasanya, atau cedera gitu kan. Itu yang pertama, personil kan. Misalnya contohnya masuk 38 ya, harapannya 38 bisa ngikut semua. Itu contoh keberhasilannya. Yang kedua, dari gerakannya yang kita tampilkan bisa dilihat masyarakat bagus, rapi. Yang paling sakral ya menurut saya sangat mengibarkan itulah.
2: Saat membentangkan
1: kebanggaan saya itu. Saat membentangkan itulah.
2: Ketika narik itu ya Bang Adi.
1: Ya makanya saya bilang maaf nih jadi agak ini saya iya. Saat apa terbentangnya bendera merah putih adalah suatu kebanggaan buat kita.
3: Peltu Adi Wibowo menambahkan, selain melatih fisik dan keterampilan, pelatih juga membentuk mental anggota Paskibra. Latihan yang dilakukan secara rutin dapat mengajarkan ketekunan, keberanian, kesabaran, dan kemampuan untuk tetap fokus dalam situasi yang penuh tekanan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berguna ketika menjadi anggota Paskibra, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelatih Paskibra pada akhirnya bukan sekedar instruktur, melainkan seorang pembimbing dan teladan. Melalui arahan, kedisiplinan, dan keteladanan yang diberikan, seorang pelatih membantu menciptakan generasi muda yang lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan memiliki semangat nasionalisme.
1: Ya ini kan baru saya bilang, ya baru setengah perjalanan, baru 50% akan baru 6 hari, 7 hari lah seminggu kita latihan ini, ya udah mulai lah, udah terbentuk ini kan. Sekarang ini udah masuk, paspal juga udah masuk, kemarin kan masih anak-anak paskib selama seminggu, setelah ini digabungkan antara paswalnya dari TNI Polri-nya. Jadi ya itu tadi harapannya bisa sama mereka ini gerakannya baik TNI, Polri, sama adik-adik paskibnya ini. Jadi langkahnya harus kita samakan, namanya kan tim. Jadi ya jelek satu, ya jelek semua gitu. Jadi tidak ada, oh yang menonjol ini tidak ada gitu. Semua punya peranan di sini.
3: Harapan terbesar seorang pelatih adalah melihat anak didiknya berhasil melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kebanggaan. Ketika bendera merah putih dikibarkan dengan baik, keberhasilan tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan bagi anggota, tetapi juga menjadi kebahagiaan bagi pelatih yang telah mendampingi selama proses latihan. Seorang pelatih Paskibra berharap ilmu dan nilai-nilai yang diberikan tidak berhenti di lapangan. Disiplin, tanggung jawab, kerjasama, keberanian, dan cinta tanah air diharapkan dapat menjadi bekal bagi anggota untuk menghadapi masa depan. Demikian saya Dwi Pranyoto, sampai jumpa.
1: Inilah sangat sakralnya kita bisa di momen 17 Agustus ini kita benar-benar bisa, ya kita bilang hari kebanggaan kita lah seluruh rakyat Indonesia, rame-rame kita mengibarkan bendera merah putih ini.

Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Mendengar RRI Bantar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan banyak sekali rangkaian kegiatan yang bisa Anda ikuti juga, itu ada bazar UMKM, kemudian juga nanti Anda bisa ikuti seminar UMKM, ada donor darah juga, dan ada cek kesehatan gratis. Kemudian juga ada senam bersama, ada lomba mewarnai, ada penyebaran benih ikan, dan yang pastinya ada Bintang Radio tahun 2026. Adapun pelaksanaan acara itu akan dimulai tanggal 2 September sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ikut ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di RRI Bandar Lampung.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih, nih. Enggak tuh, kayaknya enggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: Eh, Mila, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
5: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
4: Iya, kecolongan? Maksudnya apa sih?
5: Kepalingan gitu?
4: Bukan.
5: Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
4: Oh gitu ya, Jeng.
5: Oke deh kalau gitu.
6: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Mesti berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
0: Buat apa?
1: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
0: Jangan dong.
1: Udah sih gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Pendengar, tahukah Anda sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Rindu Rumah dari miliknya Wiz Baker ini spesial untuk Kak Ila tadi ya, yang sudah request lewat WhatsApp ya. Katanya mau request lagunya Wiz Baker yang Rindu Rumah. Salamnya buat seluruh keluarga yang ada di Wekandis Bandar Lampung aja. Oke, kayaknya ini Kak Ila ini merantau gitu kali ya. Dan buat Anda juga pendengar yang mau request lagu favorit Anda, boleh banget ya langsung aja request lewat 100% Indonesia hari ini di WhatsApp di 0811-720-7909, atau juga Anda bisa telepon nih ke 269-720 ya. Nah sekarang kalau misalnya pengen telepon WhatsApp juga boleh banget, nggak menutup kemungkinan Anda bisa datang ke WhatsApp ya. Dan tadi sudah ada sempat yang beberapa telepon, bisa telepon lagi di WhatsApp ya. Dan sekarang ini Ara mau bacain dulu yang sudah ikutan masuk di WhatsApp juga. Dari 0812 7359 sekian sekian sekian. Selamat siang kakak, mau dengerin dong lagunya Pejantan Tangguh dari Sheila on 7. Ditunggu Sheila on 7 di Palembang 2027. Iya. Yang suka banget sama Sheila on 7 boleh tuh ya cari tahu tiketnya. Jadi kalau misalnya masih jauh ya 2027 ya. Terus juga ada lagi nih dari 0895 6058 sekian sekian sekian. Selamat siang Mbak Mardiana, mau request lagunya Faris RM. Ini yang siaran lagi Mbak Ara ya. Kalau Mbak Mardiana hari ini kalau gak salah libur jadwalnya. Nanti kalau misalnya ketemu sama Mbak Mardiana bisa ikut request lagi ya. Kalau pengen tahu siapa penyiarnya hari ini, boleh cek Instagramnya Pro 1 RD.

terlampung ya pendengar ya. Nah, mereka lagunya Faris RM tadi yang Kurnia dan Pesona. Lagu lama sih, semoga aja bisa diputar ya. Oke deh. Lagu Faris RM-nya Kurnia dan Pesona ada, nanti kita puterin untuk yang tadi sudah request ya. Nah, sebelum puterin rekosan pendengar, Rara punya informasi dulu nih dari PT Kereta Api Indonesia yang memperkuat keselamatan dan akan buka kesempatan kerja untuk 12.000 sekian pelamar yang ikut rekrutmen dari PJL. Nah, PT KAI Indonesia Persero disingkat KAI ini mencatat ada 12.957 pelamar yang mengikuti proses seleksi penjaga jalan lintasan atau PJL untuk kebutuhan tahap pertama sebanyak 748 petugas. Rekrutmen ini juga dijadikan bagian dari upaya KAI untuk memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di berbagai wilayah operasi perusahaan. Nah, berdasarkan press release yang dikutip melalui Antara pada Minggu 9 Agustus kemarin, Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan penguatan PJL ini merupakan bagian dari strategi keselamatan dan sekaligus juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan langsung dalam pelayanan transportasi publik. Dan saat ini proses seleksi masih berlangsung. PJL yang nantinya lolos seluruh tahapan seleksi akan memperkuat 2.126 tugas penjagaan perlintasan yang saat ini telah bertugas di lapangan. Anne juga menjelaskan kebutuhan jumlah PJL ini tidak dapat disamakan secara langsung dengan jumlah perlintasan karena satu titik dapat membutuhkan lebih dari satu petugas PJL. Penjagaan dilakukan secara bergantian melalui sistem shift dengan menyesuaikan jam pelayanan serta karakter operasional masing-masing lokasi. Dan dikatakan pula bahwa kondisi ini juga membuat penguatan keselamatan harus dilakukan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakter masing-masing lokasi stasiun. Kemudian diajak juga masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi perlintasan rel kereta api dengan mengurangi kecepatan saat mendekati rel, kemudian mematuhi rambu dan juga arahan dari petugas, berhenti ketika mendapat peringatan, dan memastikan kondisi sekitar aman sebelum Anda melintas.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Dari miliknya Hindia bareng sama Nadila Danila, jika pendengar ya, ini dulu lagu yang sempat dipopulerin juga sama Melly Goeslaw dan juga Ari Lasso untuk salah satu soundtrack film ya waktu itu ya, di tahun 1999 ya, karena Ara juga inget itu waktu kelas 1 SD ya. Ya udah, untuk anda pendengar ya juga mungkin pengen banget nih untuk dengerin lagu-lagu yang lainnya lagi ya, lagu Indonesia pastinya, untuk bisa membangkitkan lagi memori anda. Terus juga mungkin ingin kirim-kirim salam juga boleh di 100% Indonesia ya. Kalau nanti malam itu anda bisa ikutin Ruang Rindu langsung dari RRI Pro 1 Jakarta ya, untuk dengerin juga nih gimana sih serunya teman-teman yang dari daerah-daerah lain request di Ruang Rindu Nasional. Oke, sekarang Anda punya informasi dulu nih pendengar ya. Dan seperti biasa informasinya selalu kami update dari rri.co.id. Dan Anda semua juga kalau misalnya cari informasi jangan ke tempat-tempat lain gitu ya. Karena kalau di rri.co.id itu pastinya sudah terpercaya. Terus juga itu berita yang dihimpun oleh para reporter RRI Bandar Lampung dan juga RRI dari seluruh Indonesia gitu ya. Dan kali ini ada informasi dari masyarakat Pekon Tampang Muda yang mengharapkan akses jalan dan jaringan telekomunikasi. Dan ini juga kemarin sempat kita ajak ngobrol gitu ya di program Serwit Pro 1. Nah, pembangunan infrastruktur desa ini menjadi salah satu kunci penting dalam bisa mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Infrastruktur yang memadai, terutama juga akses jalan dan jaringan komunikasi ini dinilai dapat membuka keterisolasian wilayah sekaligus mempermudah aktivitas dari masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Pekon Tampang Muda Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Hamid, di acara Serwit kemarin. Dan dalam obrolan itu juga Pak Hamid mengungkapkan bahwa masyarakat di Pekon Tampang Muda ini masih sangat membutuhkan peningkatan infrastruktur, khususnya akses jalan. Dan menurutnya kondisi jalan yang baik akan memberikan dampak langsung terhadap kemudahan masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-harinya. Dan dijelaskan pula keberadaan jalan yang memadai tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tapi juga mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta akses masyarakat menuju pusat pemerintah. Nah, selain itu juga di Pekon Tampang Muda ini dan juga banyak sekali wilayah yang ada di sana gitu ya. Bahkan kemarin itu ada 9 pekon yang masih terisolasi atau tidak mendapatkan jalan darat ya. Jadi setiap mobilitasnya itu dilakukan melalui jalur laut. Dan Pak Hamid juga menyampaikan kebutuhan masyarakat terhadap jaringan telepon juga sangat-sangat mendesak gitu, karena ketersediaan jaringan telekomunikasi di sana itu jadi hal yang penting sekali di tengah perkembangan teknologi. Dan kebutuhan masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi serta berkomunikasi dengan keluarga maupun pihak-pihak lainnya gitu ya. Dan ini juga kita berharap sekali semoga pemerintah cepat untuk bisa membantu warga yang ada di pekon-pekon di Pematang Sawah ya, Kabupaten Tanggamus, karena di sana itu kalau nggak salah kemarin ada 15 pekon dan semuanya sangat-sangat butuh untuk jaringan telekomunikasi supaya bisa berkomunikasi. Apalagi juga sekarang zaman digitalisasi, perlu banget ya, penting banget untuk bisa mendapatkan informasi secara cepat. Dan ini juga pastinya akan menunjang segala sesuatu, segala aktivitas, produktivitas dari masyarakat yang ada di Kabupaten Tanggamus, terutama di Kecamatan Pematang Sawah. Oke, pendengar di 100% Indonesia, Ara masih akan temani Anda semua ya sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat ini. Dan kali ini Ara mau bacakan dulu requestan yang sudah ikutan masuk ya, dari 0815-1705 sekian. Sore kakak, mau dengerin dong lagunya dari Sugi Bornean. Kalau misalnya ada diputerin ya, yang Asma Librasi. Kangen banget, udah lama gak dengerin lagu itu. Terima kasih kakak, selamat siarannya. Terima kasih juga ya untuk kakak Rani ya, yang sudah request di WhatsApp. Kalau gitu langsung aja, ini Anda puterin spesial untuk Anda semua juga yang suka sama lagu ini, pendengar ya, dari Sugi Bornean dengan Asma Librasi, masih menemani Anda semua di 100% Indonesia.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Dari 420 featuring Carita Utami dengan Mangu pendengar ya. Jadi lagu terakhir bareng sama Ara di 100% Indonesia hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya sudah mendengarkan kami dan juga sudah ikut berpartisipasi request di 100% Indonesia ini ya. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Obi Riano akan menemani Anda semua di day part 3 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Bahaya banget. Bahaya banget.
3: Saudara

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Senang sekali Obi Riono menemani Anda di kesempatan sore hari ini dalam segmen Indonesia Cerdas untuk edisi hari Rabu 12 Agustus 2026. Dan pada kesempatan sore hari ini pula sudah terhubung bersama narasumber Obi pendengar, ada Ibu Desmalasari Espar Empar, dosen prodi perjalanan wisata Politeknik Negeri Lampung. Dan sore hari ini kita akan membicarakan tema mengenai vokasi dan potensi dunia kerja menyiapkan generasi masa depan pariwisata. Ya, kita sapa dulu narasumbernya. Assalamualaikum, selamat sore Ibu.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Selamat sore, gimana kabarnya Bu sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya, oke. Kita ngobrol sebentar gak apa-apa ya Bu ya?
1: Boleh Kak.
0: Oke. Nah mungkin bisa dijelaskan dulu ke pendengar kita, sebenarnya ada gak sih dengan maksudnya pendidikan vokasi, ada gak bedanya dengan pendidikan akademik pada umumnya? Silakan Bu.
1: Oke Kak, jadi begini teman-teman semua pendengar, secara sederhananya pendidikan vokasi itu pendidikan yang lebih menekankan pada keterampilan dan taktik yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi mahasiswa ini tidak hanya belajar teori, tapi juga banyak melakukan praktik, misal simulasi, proyek, dan pengalaman yang mendekati kondisi pekerjaan sebenarnya. Misalnya nih Kak, di Polinela sendiri kan setiap bidang itu punya bentuk praktik yang berbeda sesuai dengan kompetensinya. Jadi ada mahasiswa yang belajar pertanian, teknologi pangan, ada juga yang belajar peternakan, ada yang belajar ekonomi dan bisnis, termasuk juga pariwisata. Nah, kalau di pariwisata misalnya Kak, mahasiswa ini bisa praktik menjadi tour guide. Menyusun paket wisata juga bisa, lalu praktik layanan perhotelan, sampai mengelola kegiatan atau event. Nah, sementara di bidang lain tentu praktiknya menyesuaikan ya dengan kebutuhan profesinya masing-masing. Jadi kalau menurut saya sendiri, inilah yang menjadi salah satu kekuatan pendidikan vokasi. Jadi mahasiswa ini tidak hanya mendapatkan pengetahuan saja, tapi juga dilatih untuk memiliki keterampilan yang bisa mereka gunakan ketika masuk ke dunia kerja.
0: Oke, baik. Terus kenapa sih Bu pendidikan vokasi itu penting banget nih untuk menghadapi dunia kerja saat ini?
1: Ya ini sangat penting ya Kak, karena kan seperti yang kita tahu nih, dunia kerja itu kan sekarang berubah sangat cepat ya, sangat dinamis gitu. Sekarang kita harus adaptasi dengan AI segala macam gitu kan. Sehingga industri ini membutuhkan orang yang bukan hanya punya ijazah Kak, tapi juga punya kompetensi. Nah, selain punya kompetensi juga, dia harus siap menghadapi situasi nyata di lapangan. Nah, disinilah nih menurut saya, pendidikan vokasi ini punya posisi yang cukup strategis. Karena ya mahasiswa vokasi itu kan sejak awal, dari awal pertemuan perkuliahan itu, tidak hanya teori saja yang diajarkan, tapi juga dibiasakan itu mencoba langsung situasi yang ada di dunia kerja.
0: Oke. Gitu. Baik.
1: Jadi mereka tuh waktu nanti masuk ke dunia kerja setelah lulus, itu mereka itu nggak benar-benar mulai dari nol, karena kan mereka sudah pernah praktik ya, jadi pernah menghadapi masalahnya, sudah punya gambaran seperti apa dunia kerja itu. Jadi itulah menurut saya kekuatan vokasi. Jadi kan mahasiswa itu tidak hanya belajar tentang dunia kerja, tapi diberi kesempatan untuk

0: Sis, karena kalau pengelolaannya nggak bagus kan nggak akan long last, nggak akan berkelanjutan gitu. Belum lagi udah mulai banyak hotel-hotel,
1: Iya, betul.
0: terus usaha akomodasi di Bandar Lampung, di Indonesia sendiri. Terus juga bisa masuk ke transportasi wisata. Lalu sekarang juga sedang digalangkan ya Kak, desa wisata. Nah itu juga salah satu peluang sekali nih untuk teman-teman yang mungkin berasal dari desa yang punya banyak potensi wisata, bisa untuk dikembangkan lebih lanjut. Terus juga sekarang ada digital tourism. Bahkan bisa juga nih membuka usaha sendiri di bidang pariwisata. Dan jadi menarik ya Kak ya. Jadi
1: Iya.
0: karena kan pendekatannya itu industri yang sangat dekat dengan manusia gitu kan.
1: Betul, betul, betul. Tapi menurut,
0: Datang.
1: Silakan Ibu.
0: Jadi orang datang ke suatu destinasi itu kan bukan cuma ingin melihat tempatnya ya,
1: Iya.
0: tapi juga ingin kan pengalaman yang menyenangkan gitu. Jadi apa ya? Jadi kalau misalnya kuliah di vokasi pariwisata itu diajarkan menjadi orang yang siap untuk jadi bidang pariwisata.
1: Oke, baik. Nah, menurut Ibu sendiri, keterampilan apa sih Bu yang paling penting dimiliki untuk mahasiswa gitu, khususnya mahasiswa pariwisata untuk sekarang?
0: Oke, jadi menurut saya ini ada kombinasi nih Kak antara hard skill dan soft skill. Nah, hard skill sendiri kan jelas tentu penting ya. Misalnya nih kemampuan membuat paket wisata, guiding, pelayanan wisatawan, digital marketing, pengelolaan destinasi dan sebagainya. Nah, si soft skill ini juga sangat menentukan. Jadi kayak seperti kemampuan komunikasi, teamwork, problem solving, kreativitas, kemampuan beradaptasi dan attitude itu sangat penting. Bahkan dalam industri hospitality, perhotelan itu seringkali attitude menjadi pembeda, Kak. Karena kalau misalnya kan
1: betul
0: kita
1: sih.
0: sering lihat ya kalau kita datang ke hotel
1: Iya.
0: semakin tinggi bintangnya, maka pelayanannya semakin bagus,
1: Iya benar.
0: semakin ramah gitu.
1: Betul.
0: Jadi kan nah itu skill juga kan bisa terus dilatih ya Kak. Asal punya kemauan belajar,
1: Iya.
0: tanggung jawab, dan cara kita memperlakukan orang lain itu harus dibangun sejak awal. Terutama di nilai empatinya. Karena kalau kita berbicara tentang pariwisata, itu kan karena kita menjual jasa, menjual pengalaman. Di mana tingkah apa yang kita berikan, apa yang kita bicarakan ke wisatawan itu jadi salah satu tolak ukur mereka. Akan datang nggak ke destinasi ini lagi? Atau ikutan paket ini lagi nggak gitu. Jadi perlu banget hard skill dan soft skill ini.
1: Oke. Tapi banyak banget orang-orang di luar sana yang mungkin menganggap kuliah vokasi itu cuman untuk mahasiswa yang mau cepat kerja. Nah, ini benar nggak kayak gitu, Bu?
0: Ya, sebenarnya ya tidak sepenuhnya ya, Kak, ya. Karena kan beberapa juga alasannya itu. Tapi sebenarnya sepenuhnya. Karena kan memang salah satu keunggulan vokasi itu orientasinya kuat terhadap kesiapan kerja. Nah, tapi bukan berarti pilihan pendidikannya berhenti setelah lulus dan bekerja. Jadi lulusan vokasi ini tetap bisa loh melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mengembangkan karir, menjadi profesional, bahkan menjadi akademisi. Jadi bisa lanjut lagi ke S2, bahkan S3 gitu. Jadi menurut saya jangan melihat vokasi ini sebagai pendidikan yang dianggap jalan pintas untuk bekerja, tetapi sebagai fondasi ya Kak, sebagai fondasi keterampilan untuk membangun karir.
1: Oke. Lalu bagaimana pendidikan vokasi sendiri ini memastikan pembelajarannya sesuai gitu Bu dengan kebutuhan industri?
0: Nah, ini juga menjadi tantangan ya Kak, sekaligus tanggung jawab pendidikan vokasi. Jadi kampus itu tidak bisa berjalan sendiri nih Kak. Kita perlu dekat dengan industri, pemerintah, dan juga masyarakat. Nah, di vokasi pariwisata misalnya, mahasiswa ini tidak hanya belajar dari dosen dalam kelas, tapi mereka juga akan bertemu langsung dengan praktisi. Jadi kami mendatangkan dosen praktisi. Lalu melakukan praktik juga dan magang di industri. Bahkan kami sering aktif ikutan volunteer gitu anak-anaknya. Terus kita juga punya namanya PKL. Jadi mereka selain bisa terjun ke dunia industri, mereka juga dipercaya untuk mengerjakan berbagai proyek.

0: yang memang kondisi realnya di lapangan adalah seperti itu. Nah, misalnya nih mahasiswa belajar tentang desa wisata.
1: Yeah.
0: Nah, mereka bisa langsung melihat nih bagaimana pengelolaannya di lapangan. Atau ketika belajar tour guiding, mereka bisa mendapatkan pengalaman dari praktisi yang memang sehari-hari bekerja sebagai guide. Jadi mahasiswa dapat melihat ya, oh ternyata yang dibutuhkan industri itu bukan cuma kemampuan teknis, tapi juga komunikasi, terutama attitude dan kemampuan bekerja dalam tim. Nah, ini yang akan sedikit berbeda dengan vokasi, karena kan kalau misalnya secara teori mungkin nilai bisa bagus, bisa dapat nilai A plus plus, tapi kalau misalnya dia di pekerjaan itu tidak bisa bekerja sama dengan tim, tidak tanggap, tidak adaptif, itu kan akan jadi masalah ke depannya.
1: Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan sejuta umat nih, Bu ya. Apakah kemampuan bahasa Inggris itu masih menjadi keharusan untuk generasi pariwisata, Ibu?
0: Sebenarnya ya bahasa Inggris sangat penting, terutama karena pariwisata ini berhubungan ya Kak dengan wisatawan
1: betul.
0: Dari negara nih. Jadi memang kalau misalnya kita mau yang next level itu kita harus bisa menguasai bahasa asing.
1: Betul.
0: Bahkan di kurikulum kami itu ada pelajaran bahasa Arab, ada bahasa Perancis, bahasa Jepang, dan nah, tapi saya juga ingin menekankan nih bahwa jangan sampai merasa tidak bisa bahasa Inggris berarti tidak punya masa depan di pariwisata. Karena kemampuan bahasa itu kan bisa dipelajari dan dilatih secara bertahap ya kan. Karena yang penting itu mahasiswa itu punya kemauan untuk belajar dan berani mencoba berkomunikasi. Nah, di pendidikan vokasi ini kemampuan itu justru bisa dilatih melalui praktik. Kita juga sering melakukan simulasi pelayanan, terus guiding secara langsung. Jadi mereka akan dilatih perlahan dari yang mungkin takut bahasa Inggris, kita mulai untuk belajar, akhirnya menjadi bisa gitu. Nah, jadi jangan menunggu bahasa Inggrisnya sempurna dulu baru berani berbicara. Jadi justru karena sering digunakan, kemampuan itu akan berkembang.
1: Oke, baik Ibu. Dan terakhir mungkin Ibu pesan untuk generasi muda yang mungkin sekarang lagi mempersiapkan diri menghadapi masa depan dunia kerja khususnya di bidang pariwisata, dipersilakan.
0: Oke, pesan saya sebenarnya sederhana ya Kak. Jangan hanya mengejar ijazah teman-teman, tetapi bangun kompetensi. Nah, dunia kerja ke depan itu kan membutuhkan orang yang mau belajar, bisa beradaptasi, punya keterampilan dan punya karakter yang baik. Nah, itu perlu catatan juga ya. Yeah. Karena kan sekarang kita saat mendapat pekerjaan itu kadang disuruh melampirkan akun Instagram, akun TikTok. Jadi untuk melihat bahwa seperti apa sih karakter teman-teman gitu, untuk melihat branding yang mau ditunjukkan itu seperti apa. Nah, kalau teman-teman memilih pendidikan vokasi nih, ya manfaatkanlah kesempatan untuk sebanyak mungkin praktik saat perkuliahan. Seperti ikut organisasi, atau membangun networking, belajar teknologi terutama karena kan kita nggak mungkin bisa meninggalkan teknologi. Nah, meningkatkan kemampuan bahasa, terutama bahasa Inggris, bahasa asing, dan tentu saja jangan takut mencoba. Karena teman-teman semua, masa depan pariwisata itu bukan hanya membutuhkan orang yang pintar secara akademik, tapi membutuhkan generasi yang kompeten, kreatif, dan yang pasti punya attitude yang baik. Jadi peran pendidikan vokasi ini teman-teman bukan sekedar menyiapkan mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan, tapi membekali mereka agar mampu menciptakan nilai dan terus berkembang di dunia kerja yang terus berubah.
1: Oke, kalau begitu. Terima kasih Ibu atas waktunya, luar biasa sekali bisa ngobrol sama Ibu di sore hari ini, Ibu Desma ya Bu ya.
0: Dengan senang hati ya Kak.
1: Baik, kalau begitu. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum.
0: Selamat sore, waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, demikian obrolan Nobi bersama Ibu Desma Lasari Espar Empar, dosen prodi perjalanan wisata Politeknik Negeri Lampung dengan tema vokasi dan potensi dunia kerja menyiapkan generasi masa depan pariwisata ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, Briano akan kembali menemani Anda sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kadal informasi dan inspirasi.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau belok kami nih.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Udah lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Ada 16 satker yang mengusulkan lapas, rutan, dan LPKA. Itu ada 5.544 orang.
2: Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi tersebut, mereka diberikan tuntunan untuk bagaimana mendapat surat rekomendasi untuk mendapatkan BBM subsidi.
0: Sebanyak 5.544 warga binaan dari 16 satuan kerja pemasyarakatan di Lampung diusulkan memperoleh remisi HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Petani, nelayan, dan pelaku UMKM didorong memanfaatkan aplikasi Xstar untuk memperoleh surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi secara resmi di SPBU. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini Rabu 12 Agustus 2026 dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 bersama saya Obi Riano. Inilah Warta Belia Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belia Sumba dari RRI Jambi.

0: dari
1: Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muaro Tebo Jambi mengusulkan sebanyak 292 warga binaan untuk menerima remisi umum dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya kita dengarkan laporan report on the spot Renold Putra dari RRI Jambi.
2: Baik pendengar, terkait dengan remisi kemerdekaan di 2026 ini, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muaro Tebo Jambi mengusulkan sebanyak 292 warga binaan untuk menerima remisi umum dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Usulan remisi tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Dijenpas. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik Lapas Kelas 2B Muaro Tebo, Erison Suryanto Mulia Bangun, mengatakan sebanyak 292 warga binaan diusulkan menerima remisi umum 1. Sedangkan untuk remisi umum 2 dinyatakan tidak ada. Menurutnya seluruh warga binaan yang diusulkan telah memenuhi persyaratan, diantaranya putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, ingkrah. Kemudian telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan serta berkelakuan baik. Dari total 292 warga binaan yang diusulkan menerima remisi, rinciannya yakni remisi 1 bulan sebanyak 46 orang, remisi 2 bulan 67 orang, remisi 3 bulan 82 orang, remisi 4 bulan 33 orang, remisi 5 bulan 51 orang, dan remisi 6 bulan 13 orang. Erison menambahkan usulan remisi tersebut biasanya mendapat persetujuan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI. Dengan surat keputusan remisi kemudian akan diumumkan dan diserahkan kepada warga binaan pada 17 Agustus mendatang. Dari Jambi, Renold Putra terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter RRI Bandar Lampung, Agung Ghazaldi, dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, Maulidi Hilal, terkait usulan remisi hari kemerdekaan bagi warga binaan.

0: Selamat sore Pak Mauludi Hilal selaku Kakan Wildijen Pes Lampung. Pak, untuk tahun ini berapa jumlah warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi?
1: Berdasarkan hasil usulan yang sudah kami terima dari setiap unit pelaksana teknis, ada 16 satker yang mengusulkan lapas, rutan, dan LPKA. Itu ada 5.544 orang. Jadi ini masih usulan ya, karena angka ini kan akan terus bergerak, mungkin ada putusan baru, kemudian mungkin juga ada orang yang perpindahan, mungkin juga ada pelanggaran disiplin. Kalau pelanggaran tata kehidupan atau pelanggaran disiplin untuk warga binaan, mereka umpama sebelum tanggal 17 melakukan pelanggaran, umpama saja perkelahian di dalam, megang handphone, itu dia akan mendapatkan hukuman disiplin 1 tahun sampai berjalan ke depan gitu. Jadi dia tidak akan dapatkan haknya itu, apapun itu gitu. Dan ini sudah disosialisasikan. Jadi berapa nanti turunnya yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kita menunggu. Biasanya H-1 dari tanggal 17 baru kita terima gitu.
0: Apa saja Pak persyaratan yang harus dipenuhi warga binaan untuk mendapatkan remisi?
1: Remisi itu secara umum dia selama menjalani pidana berkelakuan baik, kemudian tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tata kehidupan yang ada di dalam. Kalau melakukan di tahun berjalan yang saya katakan tadi, dia akan ditarik usulannya dan tidak mendapatkan. Meskipun mungkin tahun kemarin dia dapat, tahun ini dia melakukan pelanggaran, dia nggak akan dapat.
0: Dapatnya berapa bulan sih, Pak?
1: Tergantung. Kan setiap orang beda-beda. Umpama ada yang baru bulan pertama, tahun pertama, dia 1 bulan. Kalau remisi, 17-an ya. Nah, bulan kedua, 2 bulan. Terus bertambah tahun, dia akan bertambah remisi. Remisi itu 1 tahun. Jadi kalau yang 6 bulan, nggak dapat remisi. Pidana 6 bulan, 9 bulan, itu nggak dapat. Undang-undang pemasyarakatan yang terbaru itu, semua jenis pidana mendapatkan remisi. Tidak ada lagi diskriminasi dengan undang-undang yang baru itu, undang-undang pemasyarakatan yang baru.
0: Kemudian bagaimana upaya sikap di Jenpas Lampung dalam mencegah pelanggaran di dalam lapas, seperti peredaran narkotika maupun tingkah oknum petugas yang nakal, dan seperti apa sanksinya?
1: Ini bahwa kami tidak diam ya, kami tidak diam untuk menghadapi situasi dan kondisi di Lampung dengan tingkat peredaran narkoba yang cukup masif, kemudian juga pelanggaran-pelanggaran yang lain seperti kepemilikan handphone dari warga binaan, termasuk yang sedang kami buru atau cari itu adalah oknum-oknum petugas internal yang nakal dalam tanda kutip. Jadi kalau sampai kedapatan petugas, saya janji akan tindak tegas dia, karena dia yang merusak tatanan yang sudah kita bangun.
0: Baik, terima kasih Pak Hilal atas waktunya.

0: Berikut tanggapan masyarakat Bengkulu terkait usulan remisi bagi warga binaan menjelang hari kemerdekaan yang dihimpun Rocky Eka Putra.
1: Saya Vicky, warga Salawa Lebar. Tanggapan saya mengenai remisi untuk narapidana ini, pada dasarnya sih saya setuju untuk diberikan remisi untuk para narapidana. Tapi dengan catatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, adil, dan juga pemberiannya juga transparan gitu, Pak. Namun saya juga tidak setuju ya untuk di beberapa tindak pidana ya, pidana korupsi, pencabulan, terus pembunuhan, terus yang terkait dengan residivis yang sudah banyak sekali melakukan tindak pidana, itu saya tidak setuju untuk diberikan. Nanti takutnya bebas, ini lagi, melakukan lagi tindak pidananya.
2: Kita berharap remisi bagi warga binaan menjelang hari kemerdekaan ini betul-betul menjadi rasa bebas merdeka bagi para tahanan, dan kita berharap memenuhi unsur keadilan sehingga tidak hanya remisi yang besar untuk para napi kakap, tapi juga napi-napi yang kecil kelasnya itu juga, sehingga dan kita sepakat supaya mereka cepat kembali kepada keluarga dan bisa beraktivitas seperti biasanya lagi.
3: Saya sebenarnya setuju dengan adanya remisi, tapi remisi ini tentunya ditujukan kepada mereka yang sudah sadar, dalam artian mereka memiliki hukuman yang dikategorikan masih bisa dimaafkan lah. Tapi kalau yang berat-berat seperti pembunuhan, kadangnya agak berat juga kalau dikasih remisi, termasuk juga korupsi. Karena potongan hukuman, karena hukuman mati yang seharusnya dilakukan dan dijatuhi hukuman seumur hidup juga, itu bagi keluarga juga sangat menyakitkan dan mereka juga agak tidak menerima dari hukuman yang diberikan itu tidak setimpal.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kanwil Ditjenpas Sumsel mematangkan persiapan pemberian remisi bagi warga binaan. Laporan disampaikan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan mematangkan persiapan pemberian remisi bagi warga binaan. Persiapan dilakukan melalui rapat bersama para kepala UPT Pemasyarakatan sePalembang. Rapat tersebut bertujuan memastikan pemberian remisi berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan, Julius Sahruza, mengatakan remisi diberikan sebagai penghargaan kepada warga binaan yang berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan.
2: Remisi ini adalah penghargaan bagi warga binaan karena yang bersangkutan berkelakuan baik dan aktif mengikuti kegiatan selama di lembaga pemasyarakatan.
1: Melalui momentum kemerdekaan, Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan mendorong warga binaan untuk berubah dan kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat. Remisi ini juga diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mengikuti program pembinaan secara baik. Erin Fartesa melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Ratusan lampu penerangan jalan umum di wilayah Kabupaten Bangka menunggu penggantian. Selengkapnya disampaikan Ratna Gutsari dari RRI Sungai Liat.
1: Ada sekitar 600 atau 700 lampu yang harus kita ganti, dan itu kita bertahap.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka mengakui masih banyak lampu penerangan jalan umum PJU yang belum dapat diperbaiki maupun diganti. Selain keterbatasan anggaran pemeliharaan, minimnya jumlah personil juga menjadi kendala dalam penanganan kerusakan di lapangan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, Saparudin, mengatakan pihaknya menerima laporan adanya sejumlah titik PJU yang tidak menyala dalam beberapa pekan terakhir. Berdasar hasil pengecekan, kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari token listrik yang habis, kerusakan kabel, hingga gangguan pada KWH meter.
1: Di luar dari pengaduan

0: dengan jumlah petugas yang terbatas, penanganan seluruh laporan belum dapat dilakukan secara bersamaan. Menurutnya, Dishub selama ini juga menggandeng pemerintah desa dan kelurahan untuk membantu memantau kondisi PJU, terutama mengecek KWH meter. Jika diketahui saldo token telah habis, masyarakat maupun aparat desa diminta segera melaporkannya agar petugas dapat segera melakukan pengisian. Saparudin menyebut, pemerintah Kabupaten Bangka mengalokasikan anggaran sekitar 4,3 miliar hingga 4,5 miliar rupiah setiap tahun untuk pembayaran token listrik PJU. Sementara biaya listrik PJU baik prabayar maupun pasca bayar rata-rata mencapai 250 juta hingga 300 juta rupiah setiap bulan. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Pemkot Sungai Penuh tingkatkan kualitas SDM dengan memberikan ruang membaca bagi masyarakat terutama pelajar. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya para pelajar dan juga generasi muda untuk meramaikan serta memanfaatkan fasilitas perpustakaan daerah Kota Sungai Penuh. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca dan juga membudayakan literasi di tengah kemajuan teknologi informasi. Ajakan tersebut disampaikan dalam rangka mendorong efektivitas peran perpustakaan sebagai pusat sarana belajar, edukasi dan juga tempat kegiatan yang inklusif bagi warga. Wali Kota menekankan bahwa membaca bukan sekedar kewajiban akademis, melainkan investasi jangka panjang untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kota Sungai Penuh. Pihak perpustakaan juga terus berbenah untuk menghadirkan program-program menarik agar masyarakat semakin nyaman untuk berkunjung.
2: Jadi saya mengajak kepada orang tua, kepada sekolah, ayo bersama-sama kita ramaikan perpustakaan yang ada di Kota Sungai Penuh. Kita berharap nanti support dari seluruh masyarakat juga.
1: Diketahui Kota Sungai Penuh sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Sungai Penuh Alvin dan juga Wawako Azhar terus berpacu dalam meningkatkan kualitas SDM, sehingga ruang baca menjadi salah satu solusi agar pengetahuan SDM yang ada di Kota Sungai Penuh terus meningkat dan juga meluas. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Satpol PP Kabupaten Kaur terus gencarkan razia hewan ternak di beberapa wilayah. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi peternak yang melepaskan liar hewan ternaknya. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Dalam rangka penegakan peraturan daerah atau Perda nomor 4 tahun 2025 tentang hewan ternak, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Kaur bekerja sama dengan pihak terkait terus melakukan penertiban hewan ternak yang berkeliaran di wilayah Kabupaten Kaur. Penertiban ini bertujuan untuk menjaga ketertiban serta melindungi lahan pertanian masyarakat agar para petani dapat bekerja dengan tenang dan hasil pertanian tetap terjaga. Kasatpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra Hermawan mengatakan, pada bulan Agustus 2026 ini, pihaknya telah melakukan razia hewan ternak di sejumlah wilayah, mulai dari Padangguci Hilir, Padangguci Hulu, Kaur Utara, Maje, Pengubayan, Cukoraya hingga Bandar. Dari razia tersebut, Satpol PP Kabupaten Kaur berhasil mengamankan 15 ekor kambing dan 6 ekor sapi. Razia hewan ternak ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pemilik ternak agar mengandangkan hewan ternaknya dengan baik.
2: Untuk penertiban periode Agustus ini sudah kita laksanakan. Jadi untuk saat ini masih ada kendala kita di lapangan, katakanlah belum penerimaan masyarakat. Kami sebagai penegak perda tentu bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau soal teknis perencanaan apa-apa di masalah perda itu menjadi ranahnya anggota dewan yang terhormat.
1: Kepala Satpol PP Kabupaten Kaur menjelaskan, untuk sanksi atau denda bagi sapi atau kerbau yang dilepas liarkan sebesar Rp2.500.000 per ekor, sedangkan untuk kambing sebesar Rp1.000.000.

0: Rupiah per ekor. Bagi hewan ternak yang terjaring penertiban dapat ditebus oleh pemiliknya dalam jangka waktu 14 hari dengan membayar denda serta biaya pemeliharaan. Namun jika sudah lewat dari 14 hari, maka hewan ternak yang terjaring razia akan dilelang. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Dari RRI SP Bintuhan kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pelaksanaan Waikanan Color Fun Walk diundur. Semula direncanakan pada tanggal 14 Agustus menjadi 21 Agustus 2026. Perubahan jadwal dilakukan untuk menyesuaikan agenda pimpinan serta padatnya rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Waikanan. Reporter RRI SP Waikanan Bayu Satria melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan mengundur pelaksanaan Waikanan Color Fun Walk dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan yang semula dijadwalkan pada 14 Agustus 2026 tersebut kini akan digelar pada 21 Agustus mendatang. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waikanan, Taufik Hidayatno mengatakan, perubahan jadwal dilakukan untuk menyesuaikan agenda pimpinan serta padatnya rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Waikanan. Ia menjelaskan, persiapan Waikanan Color Fun Walk saat ini telah mencapai sekitar 80%. Informasi mengenai perubahan jadwal maupun ketentuan pelaksanaan akan segera disampaikan kembali kepada masyarakat. Lebih lanjut, ia menambahkan kegiatan tersebut akan dipusatkan di halaman kantor Bupati Waikanan. Masyarakat yang hendak mengikuti kegiatan tersebut diminta untuk mengenakan kaos berwarna putih dan celana olahraga. Selain kegiatan jalan santai, panitia juga menyiapkan layanan cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat. Layanan tersebut dihadirkan untuk memberikan manfaat tambahan bagi peserta kegiatan. Selain itu, Bazar UMKM juga turut dilibatkan dalam pelaksanaan Waikanan Color Fun Walk. Kehadiran pelaku UMKM diharapkan turut memeriahkan kegiatan sekaligus memberikan ruang promosi bagi produk usaha masyarakat lokal.
2: Untuk pelaksanaannya, terutama untuk kegiatan Waikanan Color Fun Walk, semula kita rencanakan tanggal 14. Tapi karena mengingat agenda pimpinan dan banyak rangkaian yang mesti kita sesuaikan dengan pedoman yang ada dari pusat, dari kementerian, sehingga untuk kegiatan jalan sehat, Waikanan Color Fun Walk, kita undur menjadi tanggal 21. Kalau untuk peserta, kita arahkan supaya menggunakan baju kaos warna putih, celana olahraga. Start finish di lapangan ataupun di halaman kantor Bupati Waikanan. Insya Allah juga nanti kita siapkan pertama, ada cek kesehatan gratis, kemudian juga ada donor darah, dan nanti juga ada bazar-bazar juga makanan-makanan UMKM kita yang ada di seputaran lokasi acara.
1: Dirinya berharap perubahan jadwal tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan Waikanan Color Fun Walk juga diharapkan menjadi salah satu momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Petani, nelayan, dan pelaku UMKM didorong memanfaatkan aplikasi Ekstar untuk memperoleh surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak atau SBBM bersubsidi secara resmi di SPBU. Berikut laporan Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Terkait dengan sosialisasi penggunaan aplikasi Ekstar, yaitu aplikasi yang...
2: Petani, nelayan, dan UMKM didorong memanfaatkan aplikasi Ekstar untuk memperoleh rekomendasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi secara resmi di SPBU. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya dalam kegiatan bimbingan teknis pelayanan BBM subsidi menggunakan surat rekomendasi BPH Migas. Bambang mengatakan bahwa setelah memperoleh surat rekomendasi, masyarakat dapat membeli BBM bersubsidi di SPBU. Ia menilai keberadaan aplikasi tersebut penting terutama bagi petani yang membutuhkan BBM untuk mengoperasikan pompa di tengah musim kemarau. Akses BBM subsidi juga dibutuhkan nelayan untuk mendukung aktivitas melaut.
1: Untuk mempermudah masyarakat terutama dari petani, nelayan, dan juga UMKM untuk mendapatkan BBM subsidi. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi tersebut, mereka diberikan tuntunan untuk bagaimana mendapat surat rekomendasi untuk mendapatkan BBM subsidi. Sehingga dengan memperoleh surat rekomendasi itu, baik petani, nelayan maupun UMKM dapat membeli BBM bersubsidi di SPBU dengan menggunakan misalkan Drigen.
2: Terakhir, Bambang juga mengingatkan agar BBM subsidi yang diperoleh melalui mekanisme surat rekomendasi tidak disalahgunakan atau dialihkan untuk kepentingan di sektor pertambangan. Ia berharap penerapan aplikasi Ekstar dapat memperluas akses masyarakat yang berhak sekaligus membantu memastikan penyaluran BBM subsidi berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Belajar Sumber Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Obi Riano mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumber. Selamat sore, sampai jumpa.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah mobil, lagi, le.
2: Ya lagi, kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: alasan saya untuk mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beli teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 4 yang dibacakan oleh Amri Muhammad.

As-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah was-syarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan illazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Ih, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya

0: bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
1: Oh gitu ya, Jeng.
2: Oke deh kalau gitu.
3: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Dengar berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Gedong Tataan atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Gedong Tataan memberitahukan kepada nama Masanti binti Mas Dani, beragama Islam, tempat tanggal lahir Cilimus 19 November 1999, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, beralamat dulu tinggal di Kalirejo RT 004 RW 008 Desa Wates Wairatai Kecamatan Wairatai Kabupaten Sawaran, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon, supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan pada tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Gedung Tataan Komplek Pemkab Pesawaran, Jalan Raya Kedondong, Kabupaten Pesawaran, hari Rabu tanggal 11 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Dalam perkara cerai talak antara Deni Prasetyo bin Kasidi sebagai pemohon melawan Masanti binti Mas Dani sebagai termohon.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Saya tadi ingin melihat gimana...
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya nggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran nggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
4: Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
5: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
3: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
6: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
7: Alhamdulillah dalam prosesnya mengalami perkembangan mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang kita terima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar. Seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Bertransformasi lebih maksimal.
8: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina, dan juga
6: sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
9: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
6: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima Pro terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
10: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
10: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. No, kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
11: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema purna bakti berwirausaha dari pengabdian menuju kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
2: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
11: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
12: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
13: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
12: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
13: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
14: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
13: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
15: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
16: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat apa koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
15: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
17: Kami sudah

0: memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
2: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian, dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
3: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
4: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Goasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748/2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
3: Diketahui Winda Lorenza Goasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan

0: tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air, Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
2: Kami ini open untuk siapapun dalam salah satu hal yang sudah
1: pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, ini Rabu, itu Wali Proti GRRI, Tersenung Udara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Dan miliknya Aditya Prakoso, Gak Pakai Hati. Pendengar, ini menjadi lagu yang cukup mewarnai lampu malam ini, yang menemani kita semua nih ya, di waktu yang juga bisa dibilang waktunya untuk istirahat, karena seharian full habis beraktivitas gitu setelah makan siang dan juga berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah. Ini bisa sharing mengenai hal-hal yang juga akan dibahas nantinya. Kira-kira apa sih yang juga akan digarap di bulan ini dan juga menjadi target yang harus dicapai. Nah, bicara soal Agustus juga gak berasa nih, beberapa minggu lagi kita akan menyambut di bulan September. Ini bulannya hadir radio. Tapi sebelum itu pendengar, ada berbagai kegiatan yang juga akan kita laksanakan di RRI Bandar Lampung. Salah satunya kembali menggelar RRI Fest dan juga Bintang Radio di tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatannya ada Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Jadi pelaksanaannya dimulai dari tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ramaikan dan juga ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio. Untuk informasi lebih lanjut, ini bisa follow Instagram di RRI Bandar Lampung. Jadi pendengar, banyak sekali rangkaian yang juga nanti harus ikuti ya, dan juga ramaikan keseruan di RRI Fest dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 September 2026.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Ini pengen jerit rasanya loh.
6: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
7: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
8: Pendengar tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan siaran berjaringan nasional di malam hari ini, juga tentunya bersama RRI Programa 1 Jakarta. Untuk mendengarkan Ruang Rindu dipandu bersama Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari. Tetaplah bersama kami di RRI Programa 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu, semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu, semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku. Usah menangis, oh sayang, usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, hey. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan dengan
1: apik banget ya, oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Mari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ya, ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok tambah sibuk ya.
0: Amin.
2: Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya.
1: Pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang ini orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Yang sweet aja deh.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu tahun berapa
1: dan gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran ya kan. Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga. Wow. Kemudian
3: okay.
2: suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo. Waktu itu Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada
1: up and down. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti.
2: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
3: Wow.
1: Ya, berarti masih umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD. Terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
3: Oke. Okay.
2: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman ya. Dulu sama saya. Sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal.
1: Oh
2: iya. Sama Helen Sparingha, ya. Sama Nancy okay. Sparingha itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur, Jawa Timur.
3: Oke, kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD.
1: Iya, iya, iya.
2: Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
3: Okay. Baik,
2: ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
3: 5 SD udah rekaman ya, Mbak?
1: Itu umur 11 tahun, Mbak Ari.
2: Ikut 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
3: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho, Ita.
3: Jomplo. Bentengan ya, Mbak ya. Jomplo singit.
2: Sepak tekong,
1: kok sepak tekong.
2: Sepak tekong itu suka terus apa gobak soder eleng
3: tak. Iya, gobak soder eleng. Iya.
2: Gobak soder kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita.

0: Court. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kosero, Ineke Kosero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Erni Juan semua. Tumplek-plek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya. Wong Surabaya. apa produsernya ya? Tapi dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
1: Remako Jakarta, ya.
2: Begitu ceritanya.
0: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api cuki-caki-cuki-caki-cuki gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
2: Belum ada pesawat ya. Oke.
0: Tahun 70.
1: Berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
0: Lagu Kenangan Desember, terus apapun, Kenangan Desember, terus Andi-Andi Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak Naik Sepeda Asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusullah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Itu tahun itu album kedua. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu
1: berarti
0: yang
1: masih
0: album
1: kan
0: kedua tuh.
1: Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
2: Bukan masih muda, masih kecil.
1: Kecil.
2: Oke. Siap.
0: Jadi belum balik tak belum.
1: Kita umuran segitu
0: ini. Jadi masih pagi kita enggak ngerti namanya pacar terus enggak ngerti.
2: Oke. Siap.
0: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe
1: kayak. Berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya.
0: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
2: Okay.
0: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
2: Okay.
0: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila deh.
2: Oke, siap.
0: Kayak provosku.
1: Ayah dan ibu.
2: Ayah dan ibu ya. Oke.
0: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua, Mbak Ari ya.
0: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu mendengar burung bernyanyi.
2: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Ari ini luar biasa benar.
0: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu et cetera lanjut ke yang lain baru tahun 70 like banyak ya, masih banyak itu Grand Theft Auto. Ada 200
2: ya?
0: Album.
2: Wah, 200 album. Oke.
0: 200 album ya.
2: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira. Udah pada nanti. Siap, kita
1: ke Manado ya.
2: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Beni Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya.
1: Halo, bangsa Indonesia. Assalamualaikum, siapa ini?
2: Bung Beni Jo namanya. Mari.
3: Apa kabar?
2: Beni Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Beni. Bari,
0: Beni Jo, hai, apa kabar? Sobaku hantam, hah, orang Manado.
2: Silakan pertanyaannya,
1: silakan Beni Jo. Beni.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Beni Jo.
2: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari nggak dengar ya memang ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
0: Oke. Disampaikan aja.
3: Kalau misalnya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan, ini kan lagu-lagu Ari Kusmiran ini pada booming, ini banyak yang booming kan? Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama, ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya.
2: Siap.
3: Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Kita Balebu ya, Mbak Kila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di

0: Sumatera, di Kuria Jakarta, Om Ana di Ibu Ana di Sorong.
1: Siap, oke. Okay.
0: Itu aja, makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu.
2: Palu.
1: Bu Farida.
2: Farida, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
1: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi ya. Siapa ini?
1: Ibu Farida di Palu.
3: Yang Palu.
2: Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
3: Betul.
2: Masya Allah.
3: Iya.
2: Tabarakallah.
3: Iya tadi sudah. Iya tadi
2: lanjut,
3: sudah
2: mendengarkan.
1: Silakan pertanyaannya.
3: Mbak Ari Kusmiran ya, luar biasa ya.
2: Betul.
3: 50 album yang dirilis ya.
1: 200.
3: Yang Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya, Setulus Hatimu, Semurni Cintaku, itu dirilis tahun berapa dan album keberapa?
2: Okay.
3: Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya, buat Mbak Ari Kusmiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita,
2: sama-sama.
3: Ibu Farida mau kirim salam ya.
2: Oh, boleh, silakan Ibu Farida.
3: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
1: Okay.
3: Ada Ayu di Matohi tadi, nah, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
2: Halo Mbak Wulan.
4: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit, Mbak
1: Paramita Rusadi. Silakan silakan.
4: Aku Mbak Ita.
2: Iya silakan Mbak. Mbak Wulan.
4: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
1: yang mana?
4: Setulus Hatimu.
1: Oh siap.
4: Semurni Cintamu.
2: Wah, luar biasa.
4: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar
1: ya, Mbak. Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
4: Iya. Ya salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
1: Okay.
4: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas
2: Iya, siap, Mbak Wulan.
4: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
2: Malam Ibu Isal.
1: Ibu Isal, selamat malam.
5: Selamat malam, buang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Isal.
5: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Baik, Bu Isa.
5: Sama Mbak Ari Kusmiran ya?
2: Iya, betul.
5: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
1: Oke.
5: Okay. Terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
2: Oke.
5: Siap. Tolong putar nanti ya Yudi ya.
2: Iya, siap Bu Isa.
5: Mbak Ari Kusmiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
1: Oke.
5: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
1: Siap.
2: Bu Isa. Salam
5: salamnya sedikit Bu Ita.
1: Boleh, silakan.
5: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, pengamatku semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga Ita, semoga selalu ya.
1: Siap.
2: Terima kasih.
5: Mbak Kesuran juga selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ari. Siap ya Mbak Ari?
6: Oke.
1: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
2: aja,
1: lagu?
2: Ya?
1: Ditanyain nama Bang Bung Benijo tadi.
6: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
1: Oke.
6: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
2: Betul.
6: Dari Papri.
2: Betul. Iya.
6: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
2: Enggak
6: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
2: Pokoknya dapat
1: pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
6: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
2: yang
6: juga,
2: kan ada pajaknya
6: baru
2: juga.
6: Nyampe ke kita.
1: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
6: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu Setulus Hatimu, apakah
2: lagu apapun
6: yang
2: mana,
6: terjadi. We never know.
1: Artisnya
6: kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga kedepannya lebih lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
6: Soalnya ini memang baru-baru, masih baru ya, mudah-mudahan nanti bisa di manage.
2: Betul,
1: lebih dengan baik, ya.
6: Lebih,
1: baik
6: lebih lagi. Transparan lagi gitu. Okay. Aja betul. Harapan kami. Mm-hmm. Oke. Okay?
1: Kemudian pertanyaan, gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang,
2: Mbak Ari?
1: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
6: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
1: Gen Z ya.
6: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Mm-hmm. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, mm-hmm. ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya.
1: Yeah.
6: Pop Indonesia, pop kreatif, mm-hmm. ya kan?
2: Ada kemudian, pop jazz juga.
6: Pop jazz, soul, kemudian
2: ada rock juga Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
6: Rock, dangdut, Melayu, mm-mm. beda-beda kan? Mm-mm. Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
2: Ya,
6: yang...
2: koplo Mbak.
6: kayak gitu-gitu Jawa, kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ah, ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang. Okay. Semua genre musik mm-hmm. sedang dilibas Jawa, Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya, ya mungkin ini perputaran musik. Iya, kadang-kadang kita Mbak, udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
2: nanti
6: ini.
2: Nanti akan dulu, kembali just... lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak.
6: Ke pop Indonesia kembali.
1: Siap.
6: Dulu musik jazz semua. Dangdut.
2: Terus ada masanya tahun 90-an itu ada slow rock, Mbak. Nah,
6: itu slow rock termasuk kita Purnama Sari ini slow rock.
1: Oke.
6: Dia. Nicky Astria, kita Purnama Sari kemudian
2: siapa? Ada almarhum Manika Ardila.
6: Nah, bang, itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan?
1: Siap.
6: Hentakannya itu harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu.
2: Mbak Ari.
6: Sama okay. dengan pop biasa, Indonesia.
2: Ya, betul Mbak Ari.
6: Sama dengan pop Indonesia. Itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
2: Setuju.
6: Itu. Apalagi setuju, di saat kita manggung show ya. Itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
1: Siap.
6: Itu harus prima betul.
1: Okay.
6: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, enggak bisa.
2: Mbak ini ngomongnya lugas loh. Waduh, angkat topi ya, Mbak. Hah? Mantap. Kenapa? Lugas ngomongnya, Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Angkat topi ya, Mbak.
1: Mbak Ari ini ada Bu terus, Farida
6: yang saya, apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
2: Betul sekali keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu Mbak Ari.
6: Betul. Kalau dulu gini saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
2: teknologi AI, canggih,
6: teknologi ya, yang teknologi luar biasa.
1: Siap.
6: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
2: Udah lah, ya bener, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
6: Ya.
1: Oke.
6: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
1: bisa,
6: sama
1: ya.
6: Penyanyi sekarang ya Allah.
2: Beda zaman,
6: Mbak. Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
1: Oke.
6: Okay. Sekarang rugi benar deh.
1: Ini ada
6: ya, kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
2: Oh, ikut
6: AI
2: terjun lagu. Putra-putrinya ikut terjun ke musik Mari.
6: Metal semua.
2: Weh, mantap.
6: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2 klasik.
1: Okay.
6: Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
2: Yang semua ya,
6: makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja belum.
1: Oke.
2: Okay. Tunggu rilisnya loh Mbak.
1: Baru ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida ya, okay. tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru nanyain tentang nanyain tentang lagu Setulus Hatimu. Hatimu
2: Semui Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
1: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
6: Itu, aduh, Masya Allah, lali aku, Rek.
1: Lali aku, Rek.
6: Itu Setulus Hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta, karena aku sekolahnya di Sidoarjo, di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta, seminggu itu harus bisa 6 album,
1: 7 album. Gitu. Ternyata jadi, begitu ya?
6: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay nggak royalti. Tapi sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu, untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
2: Album ke-10 ya. Tahun berapa kayaknya, Mbak Ari?
6: Itu tahun 78-79, hampir 80 lah.
1: Tujuh delapan tujuh sembilan. Ya.
6: Terus ada John.
2: Ya John.
1: John.
6: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada gitu nyantol ya? Satu ya, lagu dan nyantol
2: ada,
6: satu lagu.
2: Ada yang populer ya.
1: Siap kalau ya. Begitu.
6: Iya, ya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok takut juga bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang hafal ya. Lagi.
1: Siap iklan kalau bener, begitu. Bener. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
2: Kita dengerin suara Mbak Ari.
1: Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
2: Siap.
6: Oke.
1: Siap. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
2: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
1: Nomor WhatsAppnya gak bisa dipakai telepon ya, karena kita pakai ngobrol sama
2: aja.
1: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note.
2: Ya, siap.
1: Kita dengerin John dari John, Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basra.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bukan mas, tadi
0: kenapa?
1: Sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa,
0: karena dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh, baiklah. Kita, Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya, Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari, mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang.
1: Orang-orang. Wey, Masya Allah. Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Melujur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus nih benar.
3: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah apa karier profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak saat itu tahun 70-an?
3: Saat itu tidak ada manajemen
1: ya, aku juga
3: orang manajer
1: ya, belum ada tuh kan,
0: belum ada ya,
1: itu era 90-an tuh baru ada manajer
0: gitu ya.
3: Langsung, langsung bapak ibu
1: langsung keluarga langsung. Betul, rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak, ya Mbak Ari ya, saat itu 70-an
3: ya. Tidak terlalu banyak seperti sekarang ini tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
3: Karena sekarang, sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
3: Kalau dulu tergantung
1: label ya Mbak ya, kita dulu.
3: Ya, kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul,
3: kita produk sendiri bisa. Dengan kita punya label sendiri bisa, karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
3: Sekarang kan begitu, karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
3: Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
3: Lebih santai, lebih rileks.
1: Santai kan? Sekali.
3: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya.
1: Makanya,
3: peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan label.
0: Oke. Mbak Ari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbak Ari, boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Dari Bandung nih Mbak Ari.
3: Boleh,
1: ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita, Permata Sari.
0: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Pak Ahmad, langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
4: Halo Mbak.
3: Silakan.
4: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
4: Oh Mbak Ari Kusmiran, yang Jawa Timur
0: gitu. Ah, betul. Langsung pertanyaannya Bapak.
4: Yang kembali. Ya apa kabarnya Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ya, ditanyain?
4: Berapa puluh tahun?
3: Alhamdulillah. Sehat.
4: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Okay. Apa bertanya?
4: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay,
4: ya?
0: Siap.
4: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi, karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
0: Oke, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
4: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
4: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blangkon, juga Mbak Lita, Lita Sita di Bender, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Cimenet.
1: Sudah
4: semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
4: Merdeka.
0: Merdeka.
4: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
4: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas poni yang cantik.
0: Foni, ya.
1: Oke, okay, ya, Bang
5: Leman. Poninya itu.
0: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
5: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita, dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa itu? Dia itu apa ya?
0: Apa?
5: Halo.
0: Ya, halo ya. Apa Bang Leman, silakan. Oh, ya.
5: Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
5: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
5: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay. Siap.
5: Makasih,
0: sama-sama.
5: Mas Yudi.
0: Apa Mbak tuh?
5: Ita, untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. Ada
1: malam. Dari mana nih? Dari Bucip
0: di Depok.
1: Depok. Bucip. Nah, ini tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1, nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita, salam untuk Ibu Ari. Dari Bucip di Depok, terima kasih.
0: Baik, kalau begitu
3: tidak ada kembali.
1: Betul Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Bari, Hasanuddin
1: dari Bogor, ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, terima kasih. Selamat malam.
0: Malam.
6: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
6: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
6: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah masyaallah. Masyaallah. Sekeluarga terjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
0: kagum ini sekeluarga jatuh, terjun ke dunia musik katanya.
6: Dunia amin, musik, amin. Masya Allah semuanya.
0: Oke.
6: Okay. Yang bagi di bagian kori ada ini, Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih, Pak Ari.
0: Silakan.
6: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bukan di begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke.
6: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh.
0: Mm-hmm.
6: Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Kesmeran selama terjun di
0: siap, oke ditungguin ya.
6: Yang benar-benar kotak. Itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasan Udin.
6: Mbak Ita, malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut, kasih. Kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
7: Halo. Assalamualaikum, Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mbak
0: Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan, aku kan nggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih, Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
7: Yang nyanyi itu ya, yang
3: amin, amin, amin ya rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana, Ica?
7: Gitu.
0: Setulus hatiku.
7: Iya. Aku kan kalau Mbak Ita,
1: ya Mbak Ica,
7: lagu paling sering itu.
1: Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
7: Iya, makanya aku bilang, yang nyanyi. Tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kau paling suka apa?
7: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
7: Entah di mana.
1: Ini, lagu Mungkinkah. Lagu Mungkinkah judulnya.
0: Kok mungkin?
1: Mungkinkah. Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya?
1: Malam
0: entah di mana kini kau berada.
3: Malam yang dingin lagu festival tuh.
0: Oh, lagu festival. Oke.
7: Entah di mana festival tuh.
3: Melki Gosu.
7: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka.
0: Oh, Ica sukanya lagu itu ya?
7: Satu gitu kalau malam-malam.
0: Oh, siap.
7: Aku tahu lagunya.
0: Oke.
7: Oke deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
7: Buat semuanya aja ya.
1: Iya, Pak. Iya, Pak. Sembari
7: Mbak. Jawabannya selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap. Siap, Mbak Ica.
7: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari, kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Ini nelponnya.
3: Terima kasih.
0: Oke.
3: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
0: siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember. Pertanyaannya, bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
3: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
3: Okay. Ya, before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman ya, rekaman di masa sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married. Meret langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
3: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah meret anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
3: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, betul, setuju.
3: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: roboh, Mbak.
3: Wah, pokoknya ngono. Enggak usah disebutno semen yang promosi. Ngono kan. Jadi harus diperkuat itu fondasi, karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
3: Satu businessman, satu
1: artis, penyanyi.
3: Nah, tapi dunia usaha juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha itu karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
3: Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
3: Sudah bisa
1: jagoan semua.
3: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan yang di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini gak akan mulai Tembang Kenangan kalau gak
1: ada Mbak Ari ya, benar, setuju sekali.
3: Nah, kalau gak Ari Kusmiran dulu yang start, yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer tuh ada Ari Kusmiran. Kalau enggak, dia gak buka itu.
1: Tembang Kenangannya gak jadi ya Mbak Ari ya, aduh.
3: Iya, karena itu yang konteks saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin, karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya ACC saya kontrak sama Fatur itu, Fathur waktu itu ya.
1: Biasa Mbak Ari.
3: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu, kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
1: Bang itu selalu dalam kondisi prima Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Kan alhamdulillah. Berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
0: Oh, siap. Mbak
1: banget.
0: Mbak Ari dari ada lagi yang disampaikan.
3: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
0: Oke.
3: Kita schedule-nya yang benar
1: kalau berdampingan, betul.
3: Ya, harus ada solusi. Harus.
1: Betul, Mbak.
3: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
1: Benar sih Mbak Ari.
3: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
1: Malah alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
3: Ya, aku enggak ngerti itu mereka.
0: Siap.
3: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua
1: sih Mbak Ari.
0: Oh, iya.
3: Seneng musik semua, jadi enggak bisa dicegah semuanya.
1: Bisa, sudah jadi darah daging.
3: Ya, suamiku tuh seneng musik juga, mertua aku juga seneng musik luar biasa. Lah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus concern di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
0: Oke, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
0: Ini ada Bang Leman jadi di Lampung.
3: Enggak
0: ada masalah. Enggak
3: ada masalah ya. Enggak ada, cuman awal-awal kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
0: Siap.
1: Itu jembari.
0: Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
3: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja.
8: gitu, ya kan?
0: Siap, oke. Okay. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
0: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ri, di dunia musik?
3: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal ya, mungkin, Mbak Ri?
3: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah beberapa kali ya, Mbak Ri?
3: Sudah.
1: Lupa, aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ri.
3: Nanti next konser.
1: Bener loh ya.
3: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
0: Ya, yes. Konser selanjutnya, siap. Ya.
1: Udah nggak sabar ini.
3: Ya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin, sudah di Jakarta, di aduh, aku
1: seru. Mbak Ri nggak ngundang-ngundang deh. Buat RRI ya, sama nanti, aku nonton. Nanti.
0: Siap, oke.
3: Okay. Don't worry, don't worry.
0: Kemudian,
3: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
0: Gala konser. Oh, siap.
3: Gala konser gitu.
1: Siap, Mari.
3: Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Yeah. Ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
3: Amin. Enggak bisa, harus juga enggak
1: bisa. 2027 mungkin ya, Mbak.
3: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
1: tuh 6 bulan. Persiapan tuh yes. Paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
3: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
0: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
1: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya.
0: Pasti banyak ya.
1: Contohnya apa, Mbak Ri?
3: Terutama cowok-cowok.
1: Pastinya
0: banyak
1: dong.
0: Lah ya, oke.
3: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang ngelamar gak, Mbak Ari, saat itu?
3: Aduh, sabar kabarnya.
1: Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
3: Itu mereka punya hak ya, kita gak bisa merang. Betul. Karena manusiawi lah.
1: Betul.
3: Lihat sosok
1: idola. Apa itu? Sosok idola. Ya.
0: Sampai watu, ya. Rek.
3: Jadi watu, podo ae.
0: Iya.
3: Kita itu manusiawi.
0: Oke. Okay.
3: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar biasa.
3: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
0: Siap.
1: Mantap, Mari.
0: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
0: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi,
0: iya,
1: Mbak Ria.
0: Gak ada yang lancar.
1: Mulus, lancar. Kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
3: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
0: Masya
1: Allah. Luar biasa. Bener, Mbak Ari.
3: Okay. Ya, itu gak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak, aku enak terus tuh.
1: Iya ya, Mbak ya. Waduh.
3: Tuh. Itu gak enaknya waktu jarang, sakit itu, Mbak. Aku tenggorokan waktu sakit.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar. Itu,
0: okay, Mbak. Oke, siap.
1: Sama kayak aku, Mbak.
3: Enggak, sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wow, gak jadi 9 bulan tuh gak bisa nyanyi?
3: Gak bisa, sakit buat ngomong aja semua ke 9 bulan.
1: Lah kok lama itu, banget, Mbak Ri?
3: Ya karena aku overuse, bayangin loh.
1: Oh iya sih.
3: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
1: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya,
3: jadi,
1: Mbak.
3: Oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya Ita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
1: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
3: Tenggorokannya diistirahatkan, betul, tenggorokannya betul, yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu, susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
3: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
0: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya?
1: Kapal. Suaranya kapal. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
3: Didawa ke dokter spesialis harus dioperasi.
1: Ya.
3: aku gak wani.
1: Nah, akhirnya jangan Mbak, lewat. Katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang ya, sih.
3: Aku gak berani operasi, aku ke ada
1: pengobatan non medis,
3: Pakiran, ya? Pakiran namanya, non medis Pakiran di Blitar, Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
0: Oke.
3: Okay. Itu dikasih jamu, kan diobatin, didoain pakai jamu. Eh hilang loh.
1: Masya Allah.
0: Alhamdulillah.
3: Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak. Okay. Aduh,
3: luar biasa. Langsung aku pulang. Mbak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord. Disusul terus sama produser. Suaminya Iis Sugianto dulu kan Bang
1: iya.
3: Rizal.
1: Oh iya ya Bang Rizal.
3: Bercoba, udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi aduh, alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
3: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret, langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya,
3: Aku dan Dia. Ya ada hari itu booming lagi alhamdulillah.
0: Oke.
3: Terus lagu Butiran Cinta Setahun Telah Berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya cover.
1: Iya, dia itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini, Hati Selembut Salju.
0: Okay.
1: Keren.
3: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
3: Iya, itu aja karena kebanyakan AC, aku rekaman terus tuh kena AC atau
1: ya apa bendino nyanyi, Mbak. Ya.
3: Bendino tak tanpa istirahat.
0: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
1: Oh iya ya, ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
3: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku toh. Bayang aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku be ibu pun delok TV. Telepon kring. Jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri, Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
1: Wow.
3: Wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Mbak
1: harus menyanyi di situ ya.
3: Harus menyanyi. Aku lagi delosor lagi. Kayak bokong.
1: Delosor itu bahasa Indonesianya.
0: Le apa ya?
3: Aku bilang dan jangan saya dia penyanyilan gimana gak bisa Pak Domo gak mau waktu itu kan.
0: Okay.
3: Yo wes delalah lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Dadi gak adus sikatan tok, gak adus bisa
0: nyanyi. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya delosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya itu istirahat juga. Jam 12 jam 5 diminta nyanyi.
1: Wah, luar biasa
0: karena ada tamu dari
1: tamu
0: Malaysia.
1: Betul.
0: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya Mbak ya?
1: Menteri dong.
3: Menteri.
0: Iya.
3: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
0: Oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini nggak mau penyanyi lain kalau nggak
1: Mbak Ari. Mbak Ari pokoknya.
0: Baiklah kalau begitu.
3: Dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
1: Iya.
3: Lagu wajib itu sama Setulus Hatimu nggak bisa nggak boleh dilepas. Lagu wajib. Jadi aku masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian gak mau?
1: Ya opo? Maunya Mbak Ari Kusmiran.
3: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
1: Betul.
3: Untuk mundur tuh susah.
0: Oke.
3: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari
1: Allah. Benar-benar
0: syukur. Okay. Betul, Pak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita ya, dengerin lagi lagunya.
1: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
0: Ada Ku Terkenang Selalu.
1: Terkenang Selalu.
0: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap kalau begitu. Waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya?
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya, ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya atau dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi, Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh. Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan nyerah. Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ya. Siap. Oke.
1: Apa donatnya lewat.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Kita. Gak apa, Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Ikut lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
2: Ya?
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Sorry. 6 lagu. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Side A, side B.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar is Sweet, Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Apa Mbak Ita?
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak, ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: dari tadi. Iya, ya. Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, heeh. Isaryanto,
0: cewek semua Mbari.
1: Cewek nih Mbari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbari. Wes nyerah, Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Terkenal nih, dia ini terkenal, Mbari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ya. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh, Vini Saryanto, bukan ya.
1: Wes, mbak, waktunya wes.
0: Ayo, siapa, gue kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Vini Sopo. Vera Ferial.
0: Wih, akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Benar, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, santai itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya. Santi Haryono mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: maknya namanya Haryono.
1: Ya, oke.
0: Okay, Mbak Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, ya tiga itu.
0: Ya kan? Ya,
2: Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe Kang Vera gitu loh.
0: Iya. Yeah.
2: Gak dapet donat aku.
1: Gak dapet donat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang jatahnya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Coba kita cek. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
1: fans
0: semua
1: ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya, Mbari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih, satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmiran. Wow.
2: Di tepian Sungai Babilon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak lo Padang, Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini bintang tamunya ada Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Kayaknya tempo dulu biasa seangkatan dengan Mbak Titi Kadi kalau nggak salah, banyak sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama itu apa setulus hatiku seumur cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah, versi dari lagu Begadang kan. kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, Mas.
0: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran? Uh-huh. Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa, karena lebih pakai kalau saya pakai voice note. Mm-hmm. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Mbak Ayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sungiliat.
0: Oke, okay, siap.
3: Ada Italia, ada juga Mbak Ida, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Okay. Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat sama semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa begadang. Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul, lagu Begadang tuh dijawain betul, dan aduh anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi
1: kawat
2: musik yang apa gitu-gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Waduh. Dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour. Dengan
0: wah,
2: musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa, Pak.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang sama. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak, dari Bandung.
0: Ya, Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barokallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran, tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
2: Amin,
4: ya?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
2: Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu
1: lagu
2: cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah setelah saya bawain si Arek Sidoarjo yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan, dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta. Se-Jawa Timur itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Di Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Mau.
1: Nih, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Waduh. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin sampai sekitar kita ngobrol lagi closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Madu tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Mbak Ari.
1: Mbak Ari.
0: Yeah. Wah, kita ya, 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Mbak Ari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Mbak Ari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Oh, pasti.
1: Mbak Ari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Mbak Ari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya.
1: Okay.
2: Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro 1 ya. Satu, betul.
2: RRI Jakarta, yang diasuh ini adikku cantik Ita bernama Sari, dan satunya siapa, Yudi ya?
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Yudi Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu. Amin, loh ya.
0: Amin. Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, Mbak. Ya. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia. Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Legend. Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak Ari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Iya.
2: Gitu ya. Tapi suara tapi mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira. Tidak bosan. Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu ya. Tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya.
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Yeah.
1: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
2: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
3: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
2: Alah, emang apa pengaruhnya?
3: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Apa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Janji di atas ingkar, pendengar, ini lagu dan mulai Yaudi featuring Yovien Uno yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 22 lebihnya 39 menit ke Indonesia Barat. Lagu ini tuh memang banget sangat sudah lama ya, dan juga mengenang kita, yang juga mengingatkan bahwa dalam sebuah relationship kejujuran dan juga kesetiaan menjadi hal yang juga sangat penting. Karena jangan sampai janji kita tuh hanya kata-kata yang mudah diucap ya, tapi juga sulit ditanggungjawabkan gitu. Nah, tapi ada satu pesan lagu Ingkar yang berarti bahwa kita harus belajar menerima kenyataan ya. Kadang tuh emang kenyataan itu suka menjadi sakit gitu kan ya. Tapi jangan paksain ya pendengar, ketika seseorang juga untuk tetap tinggal karena hatinya sudah berubah. Tapi yang paling penting adalah setiap luka dari sebuah hubungan itu gak jadi pelajaran aja untuk bisa lebih menghargai diri, tapi juga memiliki hubungan yang dibangun juga dengan kejujuran. Ibarat kata pepatah nih, semuanya tuh gak bisa dipaksain gitu kan ya. Kalau misalnya kamu harus ditinggal ketika lagi sayang-sayangnya, ya udah nggak apa-apa. Pasti one day akan mendapatkan seseorang pengganti yang kasih sayangnya itu akan lebih dari yang sekarang. Berdoa saja ya, amin. Baik pendengar, masih dalam rangkaian acara Ruang Rindu, kita akan dengarkan dulu The Cinnamon sekali dan rata.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma model bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Tahu nggak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
4: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jangan anak Barito.
4: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
4: Nah, tuh kan.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
5: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
4: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
5: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
4: Nanti lewat pemandangannya.
5: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
4: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
5: Merek udah lagi, leh.
6: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
4: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
6: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
5: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
7: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan,

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Kita berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Hussein menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang merawat negeri ya, yang tentunya akan dipaparkan oleh narasumber kita Ustadz Haji M. Ali S.Ag. M.M. yang merupakan Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam atau POKJALUH Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Ali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ardi.
0: Ya, apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Baik, Ustadz, ini temanya sudah bertemakan ini ya, kemerdekaan ini ya.
1: Insyaallah.
0: Baik. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini yaitu merawat negeri, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp langsung dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji M. Ali S.Ag. M.M. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam, iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha'anil fahsyai wal munkar wal bagh ya'izukum la'alakum tadakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran padamu agar kamu mengambil pelajaran. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, bersyukur kita hari ini berada di momen kemerdekaan yang begitu besar, kenikmatan yang kita rasakan. Tentu saja dalam konteks bersyukur, syukur sering disamakan atau disandingkan dengan pandai bersyukur, artinya orang harus bisa melihat, menilik beberapa hal yang harus terus kita syukuri, termasuk adalah nikmat kemerdekaan yang tentu saja dengan kemerdekaan itu kita bisa merasakan kehidupan, keberagaman, sekaligus keberagamaan dengan baik, saling bersama, berhidup bersama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan kita yang sebentar lagi merayakan HUT RI yang ke-81 ini terus diberikan oleh Allah kemampuan untuk merawat negeri sebagaimana tema yang kita ambil pada pagi hari ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, kenikmat-nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita dan atas berkat rahmat Allah kemerdekaan itu kita bisa rasakan. Tentu saja kita berharap

Ini juga selaras dengan nasihat yang Allah berikan dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Bahwa innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kita, menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan atau berbuat kebajikan. Ini tentu poinnya adalah kesamaan, kesetaraan, dan tentu saja merupakan kesempatan. Apapun posisi seseorang, dimanapun dia berada, dia akan senang kalau mendapatkan rasa adil. Dan dia juga harus memberikan manfaat dengan berbuat kebaikan. Tentunya inilah yang menjadi bagian dari agama kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rasulullah SAW mengingatkan, innama wu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan atau kemuliaan akhlak itu sendiri. Maka pendengar yang budiman yang dimuliakan oleh Allah, menjaga iman dan menjaga akhlak masyarakat. Jangan sampai kemaksiatan, keburukan yang tampil di wajah di mana kemerdekaan ini sedang kita syukuri. Apapun yang kita lakukan harus punya pemikiran bahwa harus ada yang diwariskan kepada anak cucu kita nanti. Yaitu kebaikan-kebaikan, yaitu keimanan dan segala macam kebaikan yang tentu saja ini merupakan bagian dari ciri-ciri orang yang selalu berpikir untuk negerinya. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah tentang bagaimana dalam Islam menganjurkan bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Alam adalah amanah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memaklumatkan kepada manusia bahwa ini ja'ilun fil ardi khalifah, maka sungguh aku akan menciptakan di muka bumi manusia sebagai khalifah. Maka sesungguhnya alam adalah amanah Allah yang harus dijaga untuk keberlangsungan hidup. Ini bukan tentang berpikir tentang seberapa besar yang kita bisa keruk, kita nikmati. Tetapi apa yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita, penerus bangsa ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 juga menasihati kita dengan satu kalimat yang tegas, zoharul fasadu bil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Kalau keburukan atau kerusakan di darat dan di laut sudah tampak, jangan diteruskan, tetapi malah kalau bisa terus kita merehabilitasi, memperbaiki. Kalau hutan direboisasi, dan semua itu adalah bagian dari kampanye kita bahwa alam ini yang diamanahkan oleh Allah, tentu saja hak kita bersama, bahkan hak bagi anak keturunan kita. Dan tentu saja seseorang yang terus memperhatikan dirinya dalam keadaan kebaikan, itu merupakan bagian yang diharapkan oleh Allah. Seorang ulama pernah mengungkapkan bahwa merusak bumi adalah haram dilakukan oleh seseorang. Artinya dalam menjaga alam adalah bentuk syukur kita kepada Allah, bentuk kita merawat negeri, bentuk rasa syukur kita terhadap kemerdekaan. Lingkungan yang lestari membawa kesehatan, membawa rezeki, membawa ketenangan. Dan jangan kita pikir bahwa ini tidak ada dalam ajaran kita. Bahkan ini yang diajarkan oleh Allah, yang ini yang diingatkan oleh Rasulullah, bahwa bagian dari kehidupan ini adalah alam. Dan alam itu sudah diamanahkan kita, kepada kita, dan kita menjadi khalifah di muka bumi, maka bagi kita adalah

0: diperintahkan oleh Allah untuk menjaganya. Maka bagian kedua dari cara menjaga atau merawat negeri adalah selain menjaga iman dan akhlak masyarakat agar tetap berada dalam koridor keagamaan yang dimiliki atau yang diyakini, yang kedua adalah bagaimana menjaga lingkungan dan sumber daya alam agar bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan yang ketiga yang tentu saja tidak kalah pentingnya dalam hal merawat negeri adalah menjaga persatuan, keadilan, dan kemaslahatan. Negeri akan kuat jika warganya bersatu, hidupnya adil, dan mengutamakan kemaslahatan bersama. Inilah yang tentu dinasihatkan oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 103. Wa'tashimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, inilah beberapa nasihat, dan sesungguhnya ad-dinu nasihat, sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Artinya bagi kita yang berkedudukan sebagai orang-orang yang punya tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap masyarakatnya, terhadap orang-orang yang dipimpinnya, maka jadikanlah agama sebagai nasihat. Jangan memperturunkan hawa nafsu, karena sesungguhnya hawa nafsu yang kita perturutkan boleh jadi bukan hanya mencelakakan diri sendiri, tapi juga mencelakakan orang lain atau bahkan mencelakakan keturunan kita sendiri. Inilah yang sering disampaikan atau pernah dibaca oleh baginda Nabi Adam alaihi salam ketika terlanjur berbuat dosa. Beliau mengungkapkan dalam sebuah doanya, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah zolim kepada diri sendiri. Dan itulah sebenarnya hakikat dosa yang dilakukan oleh manusia. Siapa yang berdosa? Sesungguhnya dia telah menzolimi diri sendiri. Wa ilam takfir lana. Dan apabila engkau ya Allah tidak mengampunkan kami, lanakunana minal khosir. Sesungguhnya kami berada dalam kerugian. Maha besar Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka pendengar yang budiman dimuliakan oleh Allah, dengan melalui mutiara pagi pada pagi hari ini, marilah kita bersama mengambil contoh, mengambil ibroh kepada orang-orang yang memang berkeinginan memperbaiki negeri, berkeinginan merawat negeri. Jangan mengambil contoh dengan orang-orang yang punya tanpa sadar ataupun sadar berkeinginan untuk merusak negeri ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah dengan bimbingan jalan yang lurus, jalan yang telah diberikan nikmat kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah karena kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dalam kesempatan yang mulia ini, merawat negeri adalah bagian yang tentu saja tidak lepas dari konsep agama Islam itu sendiri, yaitu dengan menjaga iman dan akhlak masyarakat kita, menjaga lingkungan dan sumber daya alam, dan menjaga persatuan, keadilan, dan kemaslahatan. Dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dan lalu memberikan petunjuk pada kita, menjadikan kita orang yang pandai bersyukur, bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah, bersyukur dengan kemerdekaan yang telah dititipkan kepada bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Tema kita merawat negeri untuk hari ini ya. Untuk Anda yang ingin bertanya silakan telepon di line telepon kami 0721 269 720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811 720 7909. Kita angkat telepon kita. Assalamualaikum. Oke, sebentar ya. Baik. Halo, assalamualaikum. Oke, suaranya belum terdengar di kita ya. Oke, assalamualaikum. Oke, baik, kita putus saja atau seperti apa? Iya, halo.
2: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Api Penipuro.
1: Ya, Apin, silakan, Apin pertanyaannya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam, Mas Apin, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Pak Ustaz. Mudah-mudahan Pak Ustaz sama keluarga Pak Ustaz, Pak Ustaz sehat selalu, Pak Ustaz ya. Sukses dalam syiar Islam. Tangga ada juga. Ini merauh negeri. Sepertinya kita, Pak Ustaz, menjaga lingkungan, kata Pak Ustaz ya. Karena kebersihan itu sebagai sifat iman. Nah, pertanyaan saya gini, Pak Ustaz. Di kampung saya ini, Kang Ardi, tiap tahun ada lomba. Lomba dusun, lomba desa, dan lomba RT, antar RT. Nah, kebetulan di kampung saya ini ada lomba toga juga hari ini mungkin penilaiannya. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustaz, banyak perlombaan ya 17 Agustus ini. Cuman terkadang kita lupa, Pak Ustaz, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kayaknya itu 40% mungkin, Pak Ustaz, ya. Mohon maaf. Nah, pertanyaan saya, Pak Ustaz, saya ingin bukan lomba-lomba yang aneh-aneh. Ingin ibarat saya itu berlomba untuk mencari kebaikan, istiqomah dalam sholat saya, menjaga sholat saya itu bagaimana, Pak Ustaz? Caranya kalau ada orang, misal sindir-menyindir, menyindir saya itu bagaimana? Apa saya diam aja, Pak Ustaz? Apa yang dikomentarin? Mohon penjelasannya. Terima kasih ya, Pak Ustaz. Kang Ardi sehat selalu. Saya saudara orang berdara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Apin. Silakan, Ustaz.
0: Ya.
1: Ya, silakan, Ustaz.
0: Alhamdulillah kemarin insya Allah ada beberapa perlombaan ya sebagai wujud rasa syukur kita, dan salah satu lomba dalam hal merawat negeri itu lomba toga. Kalau lomba toga itu seingat saya mungkin lomba tanaman-tanaman yang ada di lingkungan atau depan rumah kita, halaman kita. Dan ini menjadi bagian sebenarnya yang dikampanyekan oleh agama kita, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga alam ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan kita diperintahkan untuk menanam pohon dalam rangka bagian dari napas kehidupan ini. Kita sering diajarkan pada waktu mungkin SD, SMP, bahwa kita ini bernapas dengan O2 yang dikeluarkan dari tanaman, sehingga pada akhirnya kita bisa menjalani kehidupan dengan baik. Nah, terkait dengan lomba yang ibaratnya sindir menindir itu, sebenarnya dalam Islam itu menyebutkan satu perlombaan itu cuma satu, yaitu di dalam Al-Qur'an itu fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Jadi kaitan dengan kebiasaan kita ya, la yashar qaumun min qaumin asaka ayyakuna khairum min. Jadi janganlah suatu kaum atau suatu kelompok itu jangan sampai mengata-katakan atau menjelek-jelekan atau ibaratnya menyindir itu. Karena boleh jadi kaum yang kita sindir, yang kita jelek-jelekan itu belum tentu lebih bagus dari yang disindir itu. Artinya dalam Islam sangat peka sekali ya dalam hal kaitannya dengan hubungan itu. Bahkan kalau kita rentangkan jari kita, telunjuk kita, kita sering mengatakan kamu yang salah lah gitu, kamu yang salah. Jadi ketika kita ngomong kamu itu, ibu jari sama jari telunjuk yang nunjuk orang lain. Sementara introspeksi tiga jarinya kepada diri kita sendiri. Yaitu bahwa ya apapun yang kita katakan kepada orang, tentu saja kita introspeksinya kepada kita. Maka kalau kita poting ya dengan cara tangan kita nunjuk itu, maka tiga adalah untuk kita lebih introspeksi daripada kita menyalahkan orang lain. Dan ini tentu menjadi bagian yang harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, yaitu jangan sampai suatu kaum itu merasa ini. Dan andaikan ada suatu kaum ya, sebenarnya kan dalam konteks agama itu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa, sesungguhnya Allah menciptakan dari jenis laki-laki, dari jenis perempuan, suba wa qabaila, dia juga menciptakan dari suku-suku berbangsa-bangsa. Itu tujuannya untuk lita'arof, untuk literasi, untuk saling mengenal, untuk tahu budaya, untuk segala macam, bukan untuk menjelekkan, karena setiap budaya itu adalah hasil cipta karsa manusia yang tentu saja mengalami banyak ini. Tapi juga ada budaya yang baru-baru yang tentu saja kadang-kadang bisa meruntuhkan kebaikan budaya yang ini. Artinya kita sering melihat, dan ini harus hati-hati ya, jangan sampai orang atau kita terjerumus kepada jurang kesesatan tanpa kita sadari. Dan ini yang diingatkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, wala taqum laisa laka bihi ilma. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam konsep Quran surat Al-Isra ayat 36, kita disuruh untuk berhati-hati, bahkan nanti hati itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jangankan ucapan ya, hati saja akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya wala takhfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mungkin demikian jawaban untuk Mas Afin. Mudah-mudahan sehat selalu, kuat selalu dalam menjaga agamanya, dan selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita ke WhatsApp. Ini ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, ketika panas matahari kita sangga bersama, kita rasakan bersama. Ketika hati kita sakit, ditanggung sendiri. Ini sakit hati, mohon cara menjaga biar hari tetap bersih, dari Pak Sudarman di Kota Gajah. Ya, ya, intinya bagaimana cara menghilangkan sakit hati lah ya, Ustaz ya.
0: Ini luar biasa ya pertanyaannya ini. Ini bagian yang berat ya. Tapi sebenarnya Mas Ardi ya, misalnya kita suatu saat sampai kepada titik nadir di mana kita merasa perih betul hati kita, karena perihnya itu bukan karena sengatan matahari ya, tapi karena mendengar omongan orang atau mendengar sikap atau mendapatkan sikap orang atau perilaku orang yang tidak berkenan. Kalau kita menurutkan keinginan hati, mungkin ya kita sedih segala macam. Tapi kalau melihat ilmunya, maka di saat itulah kita bisa berdoa. Karena doa orang yang sedih, yang teraniaya, yang bahkan orang tidak sanggup berdoa lagi karena tinggal meneteskan air mata, dan hatinya selalu berkata kepada Allah, ya Allah tolonglah saya ya Allah dengan keadaan saya seperti ini, walaupun tidak terucap ya karena tinggal air mata yang tersisa. Dan itu pasti doa yang terkabulkan. Saya teringat ini mungkin menjadi ibroh ya, mohon maaf kepada orang yang mungkin bercerita dengan saya, mungkin ya bercerita karena amanah ya, tapi ini menurut saya ibroh yang bagus. Ada seorang ibu bercerita ke saya, suatu saat suaminya sakit, anaknya sakit, dia pinjam motor kepada tetangganya. Nah di saat pinjam motor itu, lalu tetangganya itu di luar dugaan ngomong dengan agak ketus ya, kalau ibu gak punya motor gak usah pinjam-pinjam bu, nanti kalau seandainya motornya hilang gimana, kecelakaan gimana. Jadi banyak benar rentetan-rentetan yang harus dia terima itu. Dan dia pulang ke rumahnya, akhirnya dia ngomong sama suaminya, udah lah mas pokoknya kita ini karena, dan itu pinjam motor hanya untuk berobat ya. Lalu ibu itu berdoa sambil dia bernangis, dia berdoa, ya Allah izinkan saya untuk menjadi orang kaya, nanti saya pinjamkan motor-motor itu kalau saya punya motor kepada orang yang butuhkan. Dan alhamdulillah ibu itu bercerita, dia pinjamkan mobilnya untuk kegiatan apa mengantar tetangganya sakit segala macam. Ternyata bukan hanya motor yang diberikan Allah, bahkan kekayaan bisa beli mobil, beberapa mobil, bahkan menjadi orang yang kaya di kampung itu. Dan saya kebetulan bertemu dengan orang, ternyata doa-doa orang tersakit itu luar biasa. Jadi jangan berpikir sakitnya hati, tapi itulah kesempatan kita minta kepada Allah bahwa ini ya Allah tolong hamba ini. Karena hamba tidak kuat, tapi hamba juga ingin kebaikan dari musibah ini. Jadi sakit hati itu termasuk musibah ya menurut saya. Mungkin mudah-mudahan ini menjadi ibroh lah, menjadi solusi. Jangan pikirkan sakit hatinya, tapi ini ada kesempatan untuk kita berdoa kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Karena susah loh kalau orang lagi senang tuh berdoa juga cengengesan mungkin ya. Tapi kalau orang lagi sedih, sakit hati itu biasanya soalnya khusyuk lah gitu. Karena mungkin tidak ada kata lagi yang terucap, mungkin malah air mata yang tersisa dalam dirinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya Mas. Ini yang di ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang merawat negeri, silakan di line telepon 0721269720 ya. Kita bisa langsung ke telepon sebentar ya. Ini memang telepon kita itu agak susah ya untuk mengeluarkan suaranya ya belakangan ini. Baik, kalau begitu, oke, ini dari tadi sudah tersambung sebenarnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Pak Munir, Pak Ustadz di Wai Kanan.
1: Oke, Pak Munir.
0: Assalamualaikum.
1: Oke, silakan Pak Munir pertanyaannya.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak Ustaz, kan di dalam Al-Quran itu dan sunah Rasul diterangkan, ya ayuhallazina amanu isbiru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sabarlah kamu dan sambunglah kesabaranmu. Nah, jadi Pak Ustadz, saya mau tanyakan, nah, sejauh mana Pak Ustadz kita menahan kesabaran ya, ketika kita mau dicela, bahkan mau diancam, bahkan mau dirugikan, termasuk ya, ini kan hari kemerdekaan kita yang akan mencela ataupun mengganggu tentang arti kemerdekaan kita, Pak Ustadz. Dan jadi itu aja Pak Ustadz, mudah-mudahan Pak Ustadz bisa memberikan penjabaran tentang kepada kesabaran kita ya. Nah, itu aja Pak Ustadz. Untuk Pak Ustadznya saya ucapkan alhamdulillah, syukur, jazakallah khairu. Demikian juga untuk presenternya saya ucapkan alhamdulillah, syukur, jazakallah khairu. Semoga Allah memberikan amanan dan kesehatan kepada kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir di Wai Kanan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir di Wai Kanan. Oke, baik Ustaz, silakan ditanggapi dan sekalian langsung kepada kesimpulan dan penutup, silakan.
0: Baik, Pak Munir, alhamdulillah sehat selalu Pak Munir ya. Ini luar biasa, kita bahkan diingatkan oleh Pak Munir dengan tentang kesabaran ya, sabar itu diperintahkan oleh Allah, bahkan disambung lagi kesabaran, bahkan disebutkan dalam ayat itu la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam hal konteks kesabaran ini, kan kita kadang-kadang sabar itu ada batasnya, kita sering mendengar begitu ya, sabar itu ada batasnya. Sebenarnya kesabaran itu bagian dari sebuah proses bahwa apapun yang terjadi pada kita, disukai atau tidak disukai, ini sudah bagian dari iman kita, yaitu iman kepada qadar dan takdir Allah, takdir baik dan takdir buruk. Jadi itu bagian dari. Jadi ketika kita menerima sesuatu dan kita meyakini bahwa ini ada hikmahnya dari Allah, tentu saja kita menjadi bagian ini. Dan ketika Allah menyebutkan dalam firman-Nya innallaha ma'asabir, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Artinya kan dalam konteks ini Allah tidak membatasi seakan-akan kalau orang sabar ini dapat sekian, bukan. Bahkan Allah membersamai orang yang bersabar. Bersama artinya ikut, menjadi bagian dalam dirinya orang yang bersabar itu akan mendapatkan banyak kenikmatan dari kesabarannya. Sesudah dia memperbuat sabar itu bahkan Allah menjadikan keuntungan. Gitu. Keuntungan itu adalah sesuatu ziyadatul khair ya, lebih tambahan dari kebaikan yang ada dalam dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga kesabaran dengan lurus, dengan tanpa menjolongi orang lain, atau dalam bahasa anak kecil, dalam pergaulan kecil itu kita sering melihat anak kecil yang tiba-tiba mukul kawannya, terus kawannya itu balas dengan apa yang dipukul itu membalas dengan lebih dari satu atau dua pukulan yang seharusnya cukup satu gitu. Artinya memang dalam konteks kesabaran ini kita yakini bahwa satu itu adalah ketentuan dari Allah. Yang kedua adalah dalam hal kesabaran ini Allah menjanjikan pahala yang besar, dan sampai kangen besarnya pahala Allah itu sampai Allah mengungkapkan dalam Al-Quran, innallaha ma'asabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah, itu luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Pendengar Budiman, pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah, menawat negeri kita yakini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Dengan iman yang kuat, lingkungan yang kita jaga, dan persatuan yang kita rawat, insya Allah negeri akan makmur dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita bersama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan negeri kita Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa robbun.
1: Amin.
0: Negeri yang aman sentosa dan selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Ardi sudah menemui, mudah-mudahan menemani, mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Jadikan kampus ini tempat, rumah, wadah, sekolah untuk mendidik kalian sebagai calon pemimpin dan menjadikan agent of change atau penggerak perubahan.
2: Sehingga dia berhenti untuk melaporkan kepada kepolisian. Nah, disitu kita lihat, kepala DKP dan habis, menyelamatkan jasad mayat seorang perempuan.
0: Selamat pagi pendengar RRI, Berita Daerah Lampung pagi edisi Kamis 13 Agustus 2026 dengan topik berita. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mendorong mahasiswa baru Universitas Lampung untuk mengembangkan kompetensi dan karakter. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Y Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mendorong mahasiswa baru Universitas Lampung untuk mengembangkan kompetensi dan karakter selama menempuh pendidikan sebagai bekal menjadi sumber daya manusia yang mampu memberikan dampak bagi pembangunan daerah. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Universitas Lampung menggelar masa pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun 2026. Dalam PKKMB tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal turut menjadi narasumber dengan memberikan materi kepada para mahasiswa. Dalam paparannya, Gubernur Lampung menyampaikan kampus merupakan ruang bagi mahasiswa untuk bertumbuh, mengembangkan pengetahuan serta mempersiapkan diri menghadapi berbagai persoalan di masyarakat. Oleh karena itu, dia meminta ilmu yang diperoleh selama perkuliahan perlu diwujudkan melalui gagasan, pelayanan, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Gubernur menyatakan kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola dan mengoptimalkan potensi tersebut. Mirza juga menyoroti bonus demografi yang dimiliki Lampung dan Indonesia sebagai peluang untuk memperkuat pembangunan. Kondisi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas generasi muda, terutama dalam menghadapi target Indonesia Emas 2045.
1: Kalian belajar bukan hanya untuk jadi sarjana. Jangan pernah lagi berpikir saya kuliah hanya untuk mengambil title. Jadikan kampus ini tempat, rumah, wadah, sekolah untuk mendidik kalian sebagai calon pemimpin dan menjadikan agent of change atau penggerak perubahan. Kalian, adik-adik sekalian, selama 5 tahun ini mencari ilmu bagaimana diri kalian dengan ilmu ini bisa menjadi penggerak perubahan.
3: Sementara itu, Rektor Universitas Lampung Prof. Usmailia Afriani mengatakan PKKMB Unila tahun ini dilaksanakan selama 4 hari dan akan dilanjutkan dengan kegiatan di tingkat fakultas. Pada tahun ini PKKMB diikuti sebanyak 9.536 mahasiswa baru yang berasal dari 8 fakultas dan program pasca sarjana, serta diikuti oleh 15 mahasiswa penerima program afirmasi wilayah 3T dan Papua dan seluruh mahasiswa asing.
4: Kalian harus tahu bahwa kalian adalah anak-anak yang luar biasa, yang begitu hebatnya. Kenapa saya bilang hebat? Karena tahun ini pendaftar Unila tembus mencapai 76.655 orang dari puluhan ribu anak muda yang keren di luar sana yang bermimpi akan menjadi posisi yang kalian saat ini. Hanya 9.836 orang yang berhasil tembus dan mencapai titik hari ini menjadi mahasiswa Universitas Lampung.
3: Melalui momentum ini, mahasiswa Unila diharapkan dapat memanfaatkan masa perkuliahan untuk membangun kompetensi, karakter, dan kemampuan berinovasi. Bekal tersebut diharapkan dapat membentuk generasi yang mampu mengelola potensi Lampung sekaligus berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Perantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait pemerintah Kota Bandar Lampung mulai mematangkan pengembangan pusat pelatihan kerja bagi generasi muda yang belum melanjutkan pendidikan formal.
5: Saya Dito, jujur pas baru lulus sekolah kemarin, bingung banget mau ngelamar kerja kemana. Skill yang masih minim. Menurutku program pelatihan kerja kayak gini nih ngebantu banget sih. Apalagi kalau ada pelatihan digital marketing sama bahasa asing. Karena kan zaman sekarang itu perusahaan cari yang udah siap pakai, bukan yang cuma pegang-pegang ijazah aja. Pelatihan begini bikin kami yang baru lulus jadi lebih percaya diri pas wawancara.
6: Saya Rian, niatnya bagus, tapi kenyataannya di lapangannya sering gak seindah itu. Pelatihannya kadang cuma berasa formalitas atau kerja kota saja. Setelah selesai pelatihan, kami dikasih sertifikat, terus ya udah dilepas gitu aja. Masalah utamanya kan bukan cuma di pelatihan, tapi lowongan kerjanya sendiri di lapangan Bandar Lampung. Ada nggak? Kalau habis dilatih tetap susah dapat kerjaan. Ya sama aja bohong.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai mematangkan pengembangan pusat pelatihan kerja yang ditujukan bagi generasi muda yang belum melanjutkan pendidikan formal. Fasilitas ini diharapkan menjadi sarana peningkatan keterampilan sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
7: Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi serta percepatan pembangunan balai latihan kerja tersebut. Pemerintah Kota Bandar Lampung menilai keberadaan fasilitas ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Balai latihan kerja nantinya akan difokuskan bagi anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan formal agar tetap memperoleh keterampilan. Dengan demikian, mereka memiliki peluang kerja yang lebih luas. Selain pelatihan, pemerintah Kota Bandar Lampung juga berencana menggandeng sejumlah perusahaan untuk mendukung penyerapan tenaga kerja setelah peserta menyelesaikan pelatihan. Pemerintah Kota berharap pembangunan balai latihan kerja ini dapat segera diselesaikan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan, balai latihan kerja akan menjadi tempat pembinaan bagi anak-anak putus sekolah.
8: Lagi lihat untuk BLK balai kita, Bunda sih pengennya lebih besar lagi kalau bisa buat lantai 2. Karena kan jadi anak-anak yang putus sekolah, yang ini bisa kita taruh di sini. Jadi kalau itu kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan. Jadi kita latih dulu sini sementara, sudah kalau mereka sudah siap, kita kasih ke perusahaan-perusahaan di sini. Ya pengennya sih cepet, tapi kan ini masih separuh pembangunannya. Bismillah lah.
7: Eva menyampaikan peserta akan mendapatkan pelatihan keterampilan sebelum nantinya disalurkan ke perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah kota. Ia juga berharap pembangunan balai latihan kerja dapat diperluas agar mampu menampung lebih banyak peserta. Ia menambahkan, rencana pembangunan juga mencakup pengembangan fasilitas termasuk kemungkinan penambahan lantai agar kapasitas pelatihan semakin besar. Dengan adanya balai latihan kerja tersebut, diharapkan anak-anak putus sekolah tetap memiliki kesempatan untuk belajar serta mendapatkan pekerjaan yang layak. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Polsek Tanjung Karang Barat mengamankan seorang asisten rumah tangga atas dugaan pembuangan jasad bayi di Pahoman, Enggal, Bandar Lampung. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Seorang asisten rumah tangga berinisial S diamankan Polsek Tanjung Karang Barat atas dugaan pembuangan jasad bayi di Pahoman, Enggal, Bandar Lampung. Pelaku merupakan ibu kandung dari bayi yang baru dilahirkan. Jasad bayi ditemukan seorang petugas kebersihan di tempat sampah depan rumah warga di Jalan Wais Putih, Kelurahan Pahoman. Bayi itu dibungkus kain dan dimasukkan karung. Penemuan jasad bayi ini membuat geger hingga dilaporkan ke polisi. Kapolsek Tanjung Karang Barat AKP Martoyo menjelaskan, dari olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi, Polsek Tanjung Karang Barat bersama tim Inavis Polresta Bandar Lampung mengamankan seorang wanita berinisial S, seorang asisten rumah tangga, di dekat lokasi pembuangan jasad bayi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk rekaman CCTV.
2: Karena jasad itu ada di karung, ditaruh karung beras, dibuang ke mobil truk sampah, katanya dari petugas lihat sampah ada kaki ya, nah, sehingga dia berhenti untuk melaporkan kepada kepolisian. Nah, di situ kita lihat si kepala TKP habis didapatin jasad mayat seorang perempuan. Sementara kita hasil penyelidikan ini dari olah TKP, setelah kita cek CCTV, didapatinlah di situ ada ART pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga itu ini sudah bekerja sama beliau sudah 3 bulan kurang. Pembantu rumah tangganya ada 2, satunya dari Gunung Sewu. Kita interpreti satunya dari Jambi. Nah, di sini kita dalami karena dia masih sok apa motif beliau, masih kita tanya, masih dia bingung. Intinya memang beliau saudara inisial S ini masih sudah, kalau kita tanya, masih sudah baru cerai sama suaminya.
1: AKP Martoyo menambahkan dari hasil penyidikan pelaku diduga melahirkan seorang diri di kamar mandi tempat kerjanya. Saat ini pelaku masih menjalani perawatan medis. Polisi menduga pembuangan jasad bayi itu karena pelaku mengalami tekanan psikologis pasca berpisah dengan suaminya ketika usia kehamilan 6 bulan. Hingga kini polisi masih mendalami motif dan rangkaian peristiwa pembuangan hingga bayi ditemukan meninggal dunia. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung memastikan pembangunan pengganti gedung olahraga atau Gor Saburai di kawasan PKO RY Halim Bandar Lampung dilakukan secara bertahap lantaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
3: Adanya fiskal kita yang terbatas, di tengah kita punya mandatory spending yang...
4: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memastikan pembangunan pengganti Gor Saburai tetap berjalan dan dipusatkan di kawasan PKO RW Halim Bandar Lampung. Menurutnya, pembangunan tersebut sudah berjalan, bahkan setiap tahunnya dianggarkan. Namun lantaran kondisi fiskal yang terbatas, pembangunan tidak bisa dilakukan secara cepat, sehingga dilakukan bertahap. Marindo menjelaskan, keterbatasan fiskal membuat pemerintah daerah harus memprioritaskan belanja wajib atau mandatory spending seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Apalagi perbaikan jalan menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak yang banyak dikeluhkan masyarakat. Kendati begitu, Pemprov Lampung menegaskan pembangunan gor pengganti tetap menjadi perhatian dan akan terus dilanjutkan hingga tuntas.
3: Pembangunan pengganti sport center tentunya sudah berjalan sekian tahun ini, setiap tahun telah teranggarkan dan telah dilaksanakan pembangunan sebenarnya di PKOR. Namun sebenarnya kita ketahui bahwa dengan adanya fiskal kita yang terbatas, di tengah kita punya mandatory spending yang harus dianggarkan di APBD. Contohnya mandatory spending itu ya urusan pendidikan, kesehatan, infrastruktur juga. Infrastruktur hari ini yang paling dikeluhkan masyarakat adalah adanya jalan. Maka pembangunan pengganti Gor Saburai itu tetap berjalan, tapi sifatnya dia tidak cepat pembangunannya. Oleh karenanya ada pembangunan secara bertahap, tetap berproses pembangunannya. Kita sih inginnya segera selesai, tapi ya dengan pembahasan-pembahasan yang ada dukungan finansial ini terbatas.
4: Marindo menambahkan, dinamika eksternal seperti kondisi geopolitik turut mempengaruhi kebijakan belanja daerah, sehingga pemerintah perlu berhati-hati dalam menentukan skala prioritas anggaran. Pada 20 Februari 2023 lalu, Gubernur Lampung saat itu, Arinal Junaidi, bersama perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga, telah melakukan groundbreaking pembangunan gor pengganti di PKO RW Halim. Gor tersebut direncanakan memiliki kapasitas sekitar 1.500 penonton dengan fasilitas seperti lapangan serbaguna, ruang ofisial dan rapat, ruang pemain, ruang loker, serta fasilitas pendukung lainnya. Pembangunan ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan sarana-prasarana olahraga di Lampung, termasuk rencana pengembangan sport center di kawasan exit tol Kota Baru. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Negara Indonesia kini menempati urutan kedua tertinggi di dunia terkait jumlah penderita penyakit tuberkulosis atau TBC setelah India. Di tingkat daerah, ancaman penyakit ini juga menjadi perhatian serius, di mana Kabupaten Waikanan diestimasikan mencatat sebanyak 1.329 kasus sepanjang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
5: Negara Indonesia kini menempati urutan kedua tertinggi di dunia terkait jumlah penderita penyakit tuberkulosis atau TBC setelah India. Di tingkat daerah, ancaman penyakit ini juga menjadi perhatian serius, di mana Kabupaten Waikanan diestimasikan mencatat sebanyak 1.329 kasus sepanjang tahun 2026. Tingginya kasus TBC ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Waikanan, Badra Hakim. Ia menjelaskan bahwa posisi Indonesia sebagai penyumbang kasus TBC terbesar kedua di dunia sangat dipengaruhi oleh faktor demografi serta tingginya tingkat kepadatan penduduk. Lebih lanjut, Badra menyoroti fenomena gunung es dalam penyebaran TBC di masyarakat. Menurutnya, angka yang tercatat saat ini belum sepenuhnya menggambarkan realita di lapangan karena masih banyak penderita yang tidak terdeteksi oleh fasilitas layanan kesehatan. Sebagai perbandingan, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, pada tahun 2026, total kasus TBC yang berhasil terdeteksi di seluruh Provinsi Lampung mencapai 3.000. Dari jumlah provinsi tersebut, Kabupaten Waikanan menyumbang angka yang cukup signifikan, yakni sekitar 1.329 kasus. Mengingat kuatnya stigma di masyarakat, angka temuan di Waikanan ini diyakini bisa lebih besar akibat adanya kasus-kasus yang sengaja disembunyikan.
6: Jadi kalau mungkin kita bisa tarik garis merahnya, mungkin terkait demografi dan kepadatan sepertinya berpengaruh besar terhadap penyebaran tuberkulosis ini. Selain itu juga masih banyaknya penderita yang tidak terdeteksi dan juga sebagai penderita pun mungkin malu untuk mengakui bahwa sebenarnya dia penderita karena sepertinya TBC di Indonesia ini seperti aib atau seperti penyakit sosial. Makanya salah satu permasalahan kita ke depannya, khususnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, adalah terkait deteksi dan pengobatannya. Dan menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, di tahun 2026 ada sekitar 30.745 kasus di Provinsi Lampung. Dan khusus di Kabupaten Waikanan ada sekitar 1.329. Ini mungkin yang terdeteksi, mungkin yang tidak terdeteksi mungkin lebih dari ini.
5: Merespon tantangan ini, langkah strategis ke depan akan dipusatkan pada upaya penjemputan bola. Pemerintah Kabupaten Waikanan khususnya melalui Dinas Kesehatan telah menggelar sosialisasi rencana aksi daerah atau RAD penanggulangan tuberkulosis atau TBC. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan Iwan Simagona mengatakan bahwa rencana aksi daerah penanganan penyakit TBC untuk menyusun rencana aksi penanganan juga sebagai bentuk komitmen pihaknya bersama dalam penanggulangan TBC. Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin kembali mengaktifkan koordinasi yang harmonis dan sinergis antar berbagai pihak.
7: TBC masih menjadi masalah kesehatan di dunia hingga saat ini, di mana Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia dalam penyumbang kasus TBC terbanyak di dunia. Untuk menyusun rencana aksi daerah sebagai bentuk komitmennya dalam penanggulangan TBC, dalam rangka melakukan sosialisasi rencana aksi daerah penanggulangan TBC, Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan ini agar tercipta koordinasi yang harmonis dan sinergis antar berbagai pihak. Yaitu tujuannya, yang pertama, kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi rencana aksi daerah penanggulangan TBC Kabupaten Wetanan tahun 2026.
5: Lebih lanjut, Iwan Segona menjelaskan pihaknya juga akan memfokuskan program kerja pada penguatan sistem deteksi dini atau screening di tengah masyarakat, serta memastikan pengobatan yang tuntas dan terpadu bagi para penderita, sembari terus memberikan edukasi untuk menghapus stigma negatif TBC di lingkungan sosial. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut laporan selengkapnya, pelaksanaan Waikanan Color Fun Walk diundur. Semula direncanakan pada 14 Agustus menjadi 21 Agustus 2026. Perubahan jadwal dilakukan untuk menyesuaikan agenda pimpinan serta padatnya rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Waikanan.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan mengundur pelaksanaan Waikanan Color Fun Walk dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan yang semula dijadwalkan pada 14 Agustus 2026 tersebut kini akan digelar pada 21 Agustus mendatang. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waikanan, Taufik Hidayatno mengatakan, perubahan jadwal dilakukan untuk menyesuaikan agenda pimpinan serta padatnya rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Waikanan. Ia menjelaskan, persiapan Waikanan Color Fun Walk saat ini telah mencapai sekitar 80%. Informasi mengenai perubahan jadwal maupun ketentuan pelaksanaan akan segera disampaikan kembali kepada masyarakat. Lebih lanjut, ia menambahkan kegiatan tersebut akan dipusatkan di halaman kantor Bupati Waikanan. Masyarakat yang hendak mengikuti kegiatan tersebut diminta untuk mengenakan kaos berwarna putih dan celana olahraga. Selain kegiatan jalan santai, panitia juga menyiapkan layanan cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat. Layanan tersebut dihadirkan untuk memberikan manfaat tambahan bagi peserta kegiatan. Selain itu, Bazar UMKM juga turut dilibatkan dalam pelaksanaan Waikanan Color Fun Walk. Kehadiran pelaku UMKM diharapkan turut memeriahkan kegiatan sekaligus memberikan ruang promosi bagi produk usaha masyarakat lokal.
2: Untuk pelaksanaannya, terutama untuk kegiatan Waikanan Color Fun Walk, semula kita rencanakan tanggal 14. Tapi karena mengingat agenda pimpinan dan banyak rangkaian yang mesti kita sesuaikan dengan perubahan yang ada dari pusat, dari kementerian, sehingga untuk kegiatan jalan sehat, Waikanan Color Fun Walk, kita undur menjadi tanggal 21. Kalau untuk peserta, kita arahkan supaya menggunakan baju kaos warna putih, celana olahraga. Start finish di lapangan ataupun di halaman kantor Bupati Waikanan. Insya Allah juga nanti kita siapkan pertama, ada cek kesehatan gratis, kemudian juga ada donor darah, dan nanti juga ada bazar-bazar juga makanan-makanan UMKM kita yang ada di seputaran lokasi acara.
1: Dirinya berharap perubahan jadwal tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan Waikanan Color Fun Walk juga diharapkan menjadi salah satu momentum untuk mempererat kebersamaan masyarakat dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan menggelar perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 di Amphitheater Bakauheni Harbor City melalui rangkaian kegiatan yang bertajuk Merah Putih dari Beranda, Sumatera. Berikut laporan Robi Yudestika selengkapnya.
3: Semangat kebersamaan akan terasa berbeda di Bakauheni. Pada tanggal 17 Agustus 2026, Amphitheater Bakauheni Harbor City akan menjadi pusat perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui rangkaian kegiatan bertajuk Merah Putih dari Beranda, Sumatera. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengajak masyarakat untuk hadir dan ikut meramaikan perayaan tersebut. Tidak hanya menyaksikan berbagai hiburan, masyarakat juga diberi ruang untuk menampilkan kreativitas serta ikut menghidupkan suasana kemerdekaan melalui beragam kegiatan yang telah disiapkan. Rangkaian kegiatan akan diawali dengan upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI, dilanjutkan dengan penyalaan klakson secara serentak pada detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah itu, masyarakat akan disuguhi beragam kegiatan, mulai dari lomba busana adat, hiburan rakyat, live musik, hingga atraksi para motor. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendri Kurniawan, mengatakan, perayaan kemerdekaan di Bakauheni Harbor City menjadi momentum untuk mempertemukan semangat kebangsaan dengan identitas Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah yang berada di beranda Pulau Sumatera. Ia juga mengajak masyarakat tidak sekedar menjadi penonton, tetapi turut hadir dan mengambil bagian dalam kemeriahan perayaan tersebut.
4: Para penonton tuh untuk duduk bersama ke lapangan semua. Nah, udah gitu nanti ada para motor. yang bersandar beserta para penumpang itu kita himbau untuk ceklas bareng-bareng.
3: Ditambahkannya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun suasana perayaan yang meriah sekaligus bermakna. Semangat kemerdekaan akan terasa lebih kuat ketika masyarakat ikut menjadi bagian dari perayaan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Telang Karet memperkuat kemitraan dengan petani dan peternak lokal melalui pengaturan jadwal pasokan bergiliran serta pendampingan kualitas. Langkah ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan dapur sekaligus menjaga kestabilan pendapatan masyarakat sekitar. Berikut laporan selengkapnya.
5: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Telang Karet memperkuat kerjasama dengan petani dan peternak lokal. Langkah ini dilakukan untuk menjaga

0: bahan dapur dapat dipenuhi secara lebih maksimal setiap hari.
1: SPPG Telang Karet melakukan kerjasama langsung dengan petani dan peternak lokal, membuat jadwal pasokan, serta memberi pendampingan agar kualitas bahan sesuai kebutuhan dapur. Dampak hasil panen dan ternak lebih mudah terjual, pendapatan petani dan peternak lebih stabil, dan ekonomi masyarakat sekitar ikut terbantu. Kualitas dijaga dengan pengecekan saat bahan datang, memilih masuk yang konsisten, dan mengatur pasokan secara bergiliran agar tetap tersedia setiap hari. Kendala utamanya, biasanya bahan tertentu belum tersedia cukup banyak atau tergantung musim. Kedepannya SPPG akan terus mendorong produksi agar kebutuhan bisa dipenuhi lebih maksimal agar bisa mencukupi kebutuhan perharinya. Untuk kedepannya mungkin SPPG akan memperkuat pembinaan, menambah mitra petani dan peternak, serta membangun kerjasama jangka panjang agar pasokan dan kualitas tetap terjaga.
0: Lebih lanjut pihaknya akan memperkuat pembinaan kepada mitra lokal. Selain itu jumlah mitra petani dan peternak akan ditambah melalui kerjasama jangka panjang. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kelancaran pasokan dan kualitas bahan pangan. Kemitraan juga diharapkan terus memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat di sekitar SPPG Talang Karet. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selama semester 1 2026, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang melayani 681.000 pelanggan, meningkat 16,66% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Berikut laporan selengkapnya.
3: KAI di Freeport Tanjung Karang mencatat kinerja positif pada layanan angkutan penumpang selama semester 1 tahun.
4: PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 4 Tanjung Karang mencatat kinerja positif pada layanan angkutan penumpang selama semester 1 tahun 2026. Sepanjang periode Januari hingga Juni 2026, KAI di Freeport Tanjung Karang melayani 681.352 pelanggan, meningkat 16,66% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 584.062 pelanggan. Manajer Humas PT KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Azhari, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya peningkatan pelayanan yang terus dilakukan KAI, baik dari sisi operasional maupun kenyamanan pelanggan. Selama semester 1 2026, layanan angkutan penumpang KAI di Freeport Tanjung Karang dilayani oleh Kereta Api Raja Basa, Relasi Tanjung Karang Ketapati PP, dan Kereta Api Kolestabas Relasi Tanjung Karang Batu Raja PP. Kedua layanan tersebut terus menjadi pilihan masyarakat karena menawarkan tarif yang terjangkau, jadwal perjalanan yang handal, serta bebas dari kemacetan. Sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan, KAI juga telah menghadirkan New Kereta Api Raja Basa yang mulai beroperasi pada 4 Juli 2026 menggunakan rangkaian kereta ekonomi premium modifikasi.
3: KAI di Freeport Tanjung Karang mencatat kinerja positif pada layanan angkutan penumpang selama semester 1 tahun 2026. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, KAI di Freeport Tanjung Karang melayani lebih dari 680.000 penumpang, meningkat 16,6% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah pelanggan tersebut mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api sebagai moda yang aman, nyaman, dan tepat waktu, serta terjangkau untuk mendukung mobilitas sehari-hari maupun perjalanan antar daerah.
4: Selain meningkatkan kenyamanan pelanggan, KAI di Freeport Tanjung Karang juga terus mengutamakan aspek keselamatan melalui pemeriksaan dan perawatan sarana serta prasarana secara berkala, pengawasan operasional perjalanan kereta api, serta peningkatan kompetensi petugas guna memastikan seluruh perjalanan berlangsung dengan selamat dan lancar. Melalui berbagai upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan secara berkelanjutan, KAI di Freeport Tanjung Karang optimis jumlah pelanggan akan terus meningkat pada semester berikutnya seiring dengan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api sebagai moda yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, itulah dia.
6: Lintas Lampung Olahraga.
2: Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara tentang pahlawan dari sudut pandang atlet olahraga asal Lampung yang pernah membela Indonesia dalam ajang internasional, yaitu Coach Anggar Eni Handayani bersama reporter M. Priyambudi.

0: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah terhubung dengan Eni Handayani yang merupakan salah satu seorang atlet, tetapi saat ini sudah menjadi seorang pelatih dari Anggar dalam memaknai kemerdekaan Indonesia. Ya, Mbak Eni, seperti apa?
1: Jadi saya ikut SEA Games tahun 2005 pertama kali, itu di Filipina meraih medali emas. Kemudian di nomor bergu EP Putri. Kemudian

0: 2007 dipanggil pelatnas lagi, kita meraih medali perak karena lawan tuan rumah Thailand agak berat loh pada waktu itu. Jadi ya, tapi alhamdulillahnya dapat perak di Nakhon Ratchasima
1: Thailand ya.
0: Iya.
1: Nah Mbak, selama mengikuti itu kan kita menjadi seperti seorang pahlawan yang membela, yang hari ini menjadi seorang pahlawan yang membela nama Indonesia untuk cabang olahraga. Apa sih Mbak yang menjadi motivasi kita saat itu Mbak?
0: Motivasi saya pada waktu itu kan usia memang masih muda ya, 20 tahun pertama kali saya SEA Games. Itu saya tuh memang kita satu bulan itu dilatih mental di Kopassus Mas. Itu pertama kali kita pelatihan di Kopassus itu, atlet pelatnas itu. Kami pelopornya atlet anggar, karena pada waktu itu Pak Tono Suratman sebagai pembina kami. Itu Pak Tono Suratman juga mantan pemain anggar kan. Jadi dia tahu betul apa saja yang dibutuhkan. Pada waktu itu 2005 itu udah 9 tahun Indonesia tidak pernah meraih medali emas. Ya, jadi kita nol setelah 9 tahun, padahal dulu kita itu masih itu bertaburan, tapi setelahnya tidak pernah ada lagi, baru 2005 itu. Pada waktu itu saya dimainkan di final, memang pertama kali, bayangin, pertama kali ikut SEA Games, itu benar-benar auranya beda ya Mas, tapi karena saya sudah dilatih di Kopassus itu mental kejuangan, fisik, teknik itu udahlah pokoknya lengkap ya. Waktu 2005 itu memang lengkap banget, udah siap banget tempur gitu, udah kayak memang kayak perang aja, kayak bertempur. Siap apapun yang terjadi, bahkan pinggang saya sakit pun saya udah nggak ini lagi, nggak rasain lagi. Jadi benar-benar hampir kalah, kami tuh hampir kalah pada babak 8 itu udah hampir kalah kami. Kalahnya lawan Singapura. Tapi saya dalam hati begini, dalam hati, masa sih Singapura tuh negara kecil loh, ya kan?
1: Betul.
0: Masa kita kalah, kita ini negara besar. Jadi di situ membara semangat saya. Begitu saya tampil, poinnya langsung naik. Nah, setelah itu saya dimainin terus sampai final. Alhamdulillah, kita final lawan tuan rumah kita emas. Itu, nah. Itu yang paling berkesan sih dua. SEA Games 2005 itu yang benar, karena pertama kali saya tampil di luar negeri itu ya itu. Saya ini kan atlet kampung sih Mas ya, istilahnya nggak pernah ya ikut-ikut event luar negeri itu, saya nggak pernah gitu. Tapi di situ karena kita memang pelatihannya udah benar-benar disiapkan betul-betul ya, padahal saya pemain baru. Tapi benar-benar dipersiapkan, jadinya udah mateng gitu. Walaupun saya masih muda, tapi saya itu udah nggak peduli lawan saya itu juara apa saya nggak peduli. Mungkin juga itu ada nilai plusnya ya, ketika kita nggak tahu lawan kita itu siapa, padahal lawan saya itu jago-jago, dari apalagi dari Thailand, dari Filipina, itu udah juara-juara di kawasan Asia Tenggara itu mereka. Tapi karena saya nggak tahu, saya dan nggak mau tahu gitu, yang saya mau tahu saya nggak mau juara gitu pada waktu itu ya.
1: Nah
0: ya, yang saya mau itu juaranya gitu. Alhamdulillah ya, kami emas gitu.
1: Nah Mbak, ini kan untuk generasi saat ini nih, apa yang menjadi acuan kita supaya generasi ini bisa memaknai hari kemerdekaan, nah, khususnya dari cabang olahraga lah
0: ya. Kalau dari saya ya, kekhususan untuk, karena saya sekarang sebagai pelatih ya, saya itu berharap atlet-atlet kita itu punya target, punya semangat gitu. Apalagi kalau saya pernah membela Indonesia di ajang SEA Games, saya ini nggak ada apa-apanya loh dulu. Masa sih yang lain nggak bisa gitu. Saya tuh berharap atlet-atlet yang saya bina itu minimal sama-sama dengan saya, bahkan bisa lebih gitu. Itu yang harapan saya sih.
1: Ya baik, terima kasih Mbak Eni atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih, apa yang menjadi penyampaian tersebut bisa memaknai arti kemerdekaan bagi seorang atlet yang pernah membela Indonesia di ajang internasional. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar demikian berita daerah Lampung pagi hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau dirak kami nih.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
4: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah lagi, leh.
5: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi.